0: Tangerang. Saratura Rain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memadamkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah itu membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus memadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Saratuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu, sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
1: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh, lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Orjan Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 33 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Firdaus.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Firdaus.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakirawan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Lalu pada malam hari hingga dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 93%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 4 hingga 19 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat daya serta memiliki kecepatan antara 15 hingga 54 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG NH Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 46 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi kronikal Anda seputar informasi Piala Dunia di pagi hari ini. Pendengar, penyerang timnas Norwegia Erling Haaland memimpin selebrasi Viking Row usai laga melawan Brasil Senin 6 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Kehormatan ini diberikan setelah pemain klub Manchester City itu menjadi kunci kemenangan timnya atas Selekau 2-1. Pertandingan sengit antara Norwegia melawan Brasil itu berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Selebrasi yang diwarnai aksi mendayung khas bangsa Viking itu untuk menghormati para supporter yang hadir di stadion tersebut. Sebelumnya, selebrasi Viking Rome dipimpin oleh

Kapten tim Martin Odegaard usai kemenangan atas Senegal dan Pantai Gading. Namun kali ini Haaland ditunjuk untuk memimpin berkat dua golnya yang membuat Brasil angkat koper lebih awal. Haaland tampak memimpin selebrasi dengan penuh semangat saat menabuh gendang di tengah lapangan. Anak-anak asuhan pelatih Stolbeken itu kemudian membentuk barisan mendayung sambil menghadap tribun pendukung mereka. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ya, peringat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita akan bersama dalam program acara Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Zoonosis Sedunia. Kita mengangkat tema kenali hewan peliharaan pembawa wabah rabies. Nah, sebagai daerah kepulauan yang masyarakatnya banyak memelihara anjing dan kucing. Nah, ini pendengar, seberapa penting sebenarnya masyarakat memahami bahaya rabies dan langkah-langkah pencegahannya. Nah, untuk membahas topik kita di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Tahuna. Ada dua narasumber yang akan membahas topik kita di pagi hari ini, bagaimana cara menangani atau pencegahan untuk hewan-hewan pembawa wabah rabies. Kita akan sapa dulu untuk narasumber kami di pagi hari ini. Dan kali ini sudah hadir bersama dengan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Sangya, Bapak Yus Charles Ontoni. Selamat pagi Pak Kabid.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar nih Pak Kabid hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Baru pertama kali nih Pak hadir.
1: Iya.
0: Iya, oke. Selamat datang, hadir. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Tahuna. Ya, selanjutnya ada dokter hewan karantina ahli muda Rinaldi Gurafa. Selamat pagi Pak Rinaldi.
2: Ya, selamat pagi Bu.
0: Iya, apa kabar nih dok hari ini?
2: Baik.
0: Baik. Ya, oke. Baru pertama kali juga hadir.
2: Sudah kedua.
0: Oh, kedua. Oke. Baik, pendengar, kali ini di program acara Dialog Interaktif Anda bisa berinteraksi sebentar. Kami akan buka sesi lain telepon di 0812-5503809. Dan juga mungkin Anda yang ingin bertanya bisa langsung dilewat Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena acara kami ini disiarkan langsung melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita akan mulai, kita ke Pak Kabid dulu nih Pak Kabid sebagai Kepala Bidang Peternakan di Dinas Pertanian Sangihe. Mungkin apa ini Pak Kabid yang dimaksud dengan rabies dan mengapa penyakit ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, baik, terima kasih. Pertama saya jelaskan dulu tentang apa itu zoonosis. Karena ini adalah Hari Zoonosis Sedunia. Maka zoonosis itu adalah penyakit yang menular yang secara alami dapat berpindah itu dari hewan ke manusia. Nah, zoonosis ini disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, penyakit zoonosis ini merupakan ancaman yang global karena sebagian besar penyakit infeksi baru pada manusia itu berasal dari hewan. Cara penularannya adalah melalui kontak langsung dengan hewan. Kemudian seperti kasus Bapak Ibu, para pendengar sekalian, kasus rabies. Rabies itu adalah penyakit akibat infeksi virus yang bisa merusak otak dan saraf. Virus penyakit ini biasanya ditularkan melalui gigitan, cakaran, dan ataupun air liur hewan yang terinfeksi. Memang sampai saat ini di Indonesia sampai dengan tahun lalu masih banyak kasus yang khususnya rabies, tetapi kalau kita di Kabupaten Sangihe di khususnya di daerah Kepulauan Sangihe itu untuk tahun ini, tahun lalu sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies itu terjadi di kolongan Akembawi. Dan okay, itu sudah ditangani.
0: Bagaimana Pak untuk korbannya?
1: Untuk korban yang itu sudah ditangani, mm-hmm. itu langsung di kejadian itu terjadi pada tanggal 19 Mei tahun ini, dan kita sudah melakukan pemeriksaan lab kepala anjing itu sudah dikirim ke Manado dan memang hasilnya adalah positif rabies, kemudian sudah ditangani lewat dinas kesehatan, puskesmas dan yang ada.
0: Oke, berarti Pak dari tahun 2025 sampai 2026 untuk kasus rabies di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu baru satu kasus ya Pak?
1: Iya, untuk tahun ini memang hanya satu kasus yang terjadi tahun 2026, satu kasus di kolongan Aken Bawi.
0: Ya. Oke, baik. Terus hewan peliharaan apa saja yang paling berisiko ini Pak menjadi penular rabies kepada manusia?
1: Hewan penular rabies itu merupakan hewan peliharaan yang ada seperti anjing, kucing, kera, yang itu merupakan hewan peliharaan. Ada juga hewan liar seperti rubah dan sebagainya, musang, itu juga adalah hewan penular rabies.
0: Oke, Pak, seperti disampaikan Pak Kabi tadi, untuk hewan peliharaan berupa anjing maupun kucing. Nah, ketika kita digigit, apa yang langkah yang pertama harus kita lakukan ini, Pak?
1: Baik, langkah pertama yang di untuk kasus gigitan ya, untuk 98% itu gigitan lewat HPR anjing, hewan penular rabies anjing. Sementara 2% itu kucing dan kera. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan di tahap awal adalah 10 sampai 15 menit ketika sudah digigit. Itu yang harus kita perhatikan bahwa mungkin luka yang gigitan itu kita cuci dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun, pakai sabun. Baru kemudian kita keringkan, baru kemudian kita alkohol, kita beri alkohol. Nah, setelah itu adalah penanganan yang pertama ketika terjadi gigitan. Setelah itu segera ke puskesmas ataupun rumah sakit.
0: Oke. Mungkin bagaimana Pak untuk ciri-ciri hewan yang diduga terinfeksi rabies sehingga masyarakat dapat lebih waspada ini Pak?
1: Ciri-ciri hewan yang terinfeksi virus rabies, yaitu gejala-gejala itu dapat muncul tampak seperti, yang pertama adalah tampak hewan tersebut tampak seperti gelisah. Artinya terjadi perubahan perilaku ketika virus ini menyerang anjing tersebut ataupun kucing. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa hewan ini lebih agresif. Iya. Saat terkena virus rabies memang dia menjadi galak dan buas terhadap orang maupun terhadap hewan. Selanjutnya kita bisa melihat air liur yang berlebihan. Karena virus ini, Bapak Ibu Saudara, para pendengar sekalian, virus ini merusak juga mulut dan tenggorokan sehingga banyak air liur yang keluar, sehingga kita bisa lihat bahwa mulutnya juga berbusa ketika air liur itu banyak keluar. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa hewan ini susah makan dan minum.
0: Hewan yang terkena rabies
1: karena rahang anjing itu sulit menelan sehingga akan sulit untuk makan ataupun minum, bahkan hewan ini juga sering muntah. Kemudian dia susah berjalan dan juga yang berikutnya dia sensitif terhadap cahaya ataupun suara.
0: Baik. Demikian. Berarti Pak, kalau misalnya ini paling besar disampaikan Pak Kabid, ini paling 50 atau 98% lah. Ini paling besar untuk rabies itu ada di anjing.
1: Iya, iya, ada di anjing.
0: Berarti Pak, untuk yang para pemilik anjing ini berarti harus setiap saat mengontrol atau seperti apa ini Pak? Agar iya, terhindar dari rabies tersebut.
1: Oke, baik. Memang untuk ketika persoalan rabies ini bukan hanya persoalan kita pada hewan,
0: yeah, uh-huh,
1: tetapi juga pada manusia dan lingkungannya. Sehingga diharapkan juga para pemilik anjing boleh memperhatikan khususnya tanda-tanda ketika anjing tersebut ataupun hewan tersebut ada
0: gejala rabies.
1: Gejala rabies. Hmm. Mungkin bisa melaporkan juga kepada dinas terkait, dinas pertanian, dan juga ke karantina hewan.
0: Hmm. Itu langkahnya untuk disuntik atau seperti apa Pak? Ketika sudah ada gejala rabies anjing tersebut. Kalau mau dibawa ke puskesmas itu. Ketika anjing tersebut ditemukan rabies, itu langsung dibawa ke puskesmas, disampaikan Pak Kabid atau di karantina ikan itu, mau disuntik atau mau diapain itu anjing tersebut?
1: Kalau untuk penanganan ketika dia sudah rabies, mm-hmm, memang ada kemungkinan kecil Bu untuk penanganan. Mm. Sehingga yang perlu kita perhatikan di sini adalah orang yang sudah digigit. Tetapi kalau anjing yang sudah menggigit itu kemungkinan dia akan tidak bisa sembuh lagi.
0: Hmm, berarti orangnya di bawah itu
1: yang
0: baik
1: di,
0: ditangani langsung.
1: Tangani langsung.
0: Oke, baik, kita tahan dulu Pak Kabid, kita ke dokter hewan dulu ini dari mungkin dari karantina ikan ini, karena hari ini kita Pak bertepatan dengan hari zoonosi sedunia. Nah, membahas topik kenali hewan peliharaan membawa wabah rabies, karena rabies ini merupakan penyakit yang mematikan. Namun dapat dicegah melalui kesadaran masyarakat, vaksinasi hewan, dan penanganan yang tepat. Nah, mungkin dari dokter hewan, apa yang maksud dulu mungkin perbedaan dari Pak Kabid tadi dengan zoonosis dan mengapa hari zoonosis sedunia diperingati setiap tanggal 6 Juli ini? Silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk kita semua. Salam. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Azizah, yeah, sebagai penyiar dari Pro 1 Tahuna gitu. Dan juga salam hormat kepada Pak Yus juga sebagai Kabid peternakan di Tahuna Kepulauan Sangihe. Jadi kita saat ini membahas tentang zoonosis ya. Yeah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yus sendiri tentang apa itu zoonosis. Jadi zoonosis itu adalah penyakit yang menular ya, dari hewan ke manusia. Dan bisa juga sebaliknya, itu dari manusia ke hewan. Nah, dan dia memang ya sangat penting ya dalam hal ini untuk kesehatan masyarakat sendiri. Dimana saat ini kita sedang memperingati hari zoonosis sedunia. Nih, tepat ya, pada saat kita siaran pada hari ini di 6 Juli ya. 6 Juli. Di mana memang awalnya kalau hari zoonosis di sedunia ini awalnya ya diperingati, kenapa diperingati pada tanggal 6 Juli.
0: Juli
2: ya,
0: iya.
2: 6 Juli itu karena awalnya itu ada seorang peneliti yang bernama Louis Pasteur gitu ya, yang dia memberikan vaksin, kebetulan vaksinnya adalah vaksin rabies ya, vaksin rabies pertama yang diberikan kepada hewan pada saat itu. Dan itu bertepatan pada 6 Juli. 6 Juli itu kalau tahunnya sendiri, kalau yang saya baca itu sekitar tahun 1885 itu. Jadi memang penyakit rabies ini sudah sangat lama sekali gitu ya. Sudah sangat lama dikenal gitu oleh manusia gitu. Dan sampai saat ini memang masih eksis ya penyakit rabies ini. Karena memang kedekatan manusia dengan hewan pelihara itu ya, yang menyebabkan ya penyakit rabies ini sangat penting gitu. Tapi juga kita tidak bisa mengecualikan bagaimana hewan liar gitu ya. Hewan liar seperti kelawar gitu ya. Tadi Pak ini juga menyebutkan ada kelawar, rubah, musang sebagai penular rabies. Dan mungkin itu juga bisa menularkan kepada hewan pelihara kita gitu. Kepada hewan pelihara kita sehingga ya harus diperhatikan juga hewan liar dan mungkin juga anjing-anjing liar gitu, anjing-anjing liar yang di sekitar kita gitu. Dimana ya peran serta masyarakat ya sangat penting gitu di sini tadi, ya harus tahu gitu bagaimana ciri-ciri gitu, ciri-ciri dari hewan yang terkena rabies ya seperti apa ini, sehingga kalau pada saat ada hewan liar yang dirasa mencurigakan, diharapkan segera melapor gitu ya kepada dinas terkait gitu ya, dinas peternakan, dinas kesehatan ataupun karantina sendiri gitu ya. Dimana rabies ini sendiri kalau dari segi ciri-cirinya tadi sebutkan ada yang memang dia galak, tapi ternyata ada juga yang dia tenang. Jadi ada fasenya ya, fase dari apa namanya, dari rabies itu sendiri. Jadi pada saat dia adalah fase ganas, itu terlihat anjingnya galak, terlihat dia garak, dia kan karena dia memang gelisah gitu, gelisah, galak dan menyerang apapun yang ada di sekitarnya. Namun bisa juga ternyata dia anjing itu tidak galak tapi tenang gitu, anjing itu tenang, dia, namun dia ciri-cirinya adalah dia takut tadi itu akan cahaya gitu, seperti itu dia akan bersembunyi gitu, selalu menghindari cahaya gitu ya. Sehingga kemudian juga ada kelumpuhan tadi seperti yang disebutkan, dan tadi air liurnya itu, tapi dia tidak ganas. Nah kalau pokoknya ada ciri-ciri yang disebutkan tentang rabies tersebut gitu ya, kalau memang ada yang mencurigakan segera gitu ya, laporkan kepada dinas-dinas terkait ya, untuk kita lakukan penanganan dan penanggulangan, pencegahan ya, sebelum itu menular kepada manusia gitu. Mungkin seperti itu Bu.
0: Iya, dari dokter hewan sendiri mungkin sama seperti Pak Kabi sampaikan bahwa yang hewan yang berpotensi pembawa virus rabies itu anjing dan juga kucing.
2: Iya, memang hewan yang berpotensi sebagai penular rabies dan bisa ditularkan pada rabies itu adalah hewan-hewan berdarah panas ya, makhluk-makhluk berdarah panas, itu semua bisa ditularkan. Kemudian tapi sampai saat ini tadi juga disebutkan sebagian besar memang ditularkan itu sekitar 98% tadi Pak Yus mengatakan itu oleh anjing gitu. Sisanya ya oleh kucing dan hewan-hewan lainnya sekitar 2%-nya gitu. Jadi memang hewan-hewan yang rentan terhadap kalau kita sebut itu HPR, hewan penular rabies itu adalah anjing, kucing, kelawar.
0: Oh, kelawar juga
2: ya,
0: Pak.
2: Iya, kelawar juga bisa gitu untuk menularkan. Jadi rubah, musang, itu juga bisa untuk menularkan gitu sebagai hewan liar. Berarti, tapi tadi persentasenya ya, persentase untuk penularannya itu lebih banyak di anjing.
0: Oke, baik. Ya, kita tanya nih Pak, ada yang masuk ini lewat Facebook Pro 1 RR Tahuna, ini dari Bintang Bayangkara. Ini agak panjang nih Pak, saya bacakan ini. Dari Bintang Bayangkara ini yang masuk di Facebook Pro 1, sayangnya upaya pencegahan tidak boleh hanya dilakukan ketika kasus telah terjadi. Peran petugas kesehatan hewan menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan vaksinasi yang dilakukan secara berkala, terencana, dan menjangkau hingga ke desa-desa. Masyarakat berharap petugas kesehatan hewan tidak hanya hadir saat terjadi wabah, tetapi aktif turun ke lapangan, memberikan penyuluhan kepada pemilik anjing, kucing, dan hewan peliharaan lainnya mengenai bahaya rabies. Pentingnya vaksinasi rutin, cara mengenali gejala pada hewan, serta langkah yang harus dilakukan apabila terjadi gigitan. Program penyuluhan yang berkesinambungan diyakini mampu menekan risiko penyebaran rabies. Dengan pengetahuan yang cukup, pemilik hewan akan lebih bertanggung jawab menjaga peliharaannya, melakukan vaksinasi secara rutin, serta segera melapor apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala mencurigakan. Rabies bukan hanya persoalan kesehatan hewan, tapi juga menyangkut keselamatan manusia. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas yang membidangi kesehatan hewan, tenaga kesehatan, aparat desa, dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran penyakit ini. Nah, mencegah selalu lebih murah daripada mengobati. Edukasi yang dilakukan secara rutin bukan sekedar program, melainkan investasi yang menyelamatkan nyawa. Sebab setiap warga berhak hidup tanpa dihantui ancaman penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui kepedulian, kedisiplinan dan pelayanan yang hadir sebelum bencana datang. Dari Gambet Asril, salam hormat buat bapak-bapak narasumber dan host. Ya, mungkin ditanggapi dari Pak Kabid dulu, baru dokter. Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Asril Gambate atas usul saran, masukan. Bagi kami ini adalah hal yang baik, saya kira. Benar adanya bahwa untuk penanganan kasus ini, itu bukan hanya dari pemerintah saja, juga melibatkan seluruh masyarakat yang ada. Dan dengan segala keterbatasan, tentunya Pak Asril, kami akan melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat dengan segala keterbatasan personil, maksud saya, yang ada. Kita di Dinas Pertanian itu personil ada, vaksinator itu ada 5 orang. Dan sekali lagi kami berterima kasih, upaya-upaya akan kami lakukan untuk edukasi kepada masyarakat. Selain itu, untuk vaksinasi itu sudah kami lakukan sejak di tahun ini, sejak bulan Maret 2026, ada kurang lebih secara keseluruhan berjumlah 856 ekor anjing dan kucing. Kucing ada kurang lebih 700 sekian, dan anjing ada, maksud saya anjing itu ada kurang lebih 819, sementara untuk kucing itu 19 ekor yang sudah tervaksinasi. Kami lakukan vaksinasi di 6 kecamatan yang ada. Masih ada kurang lebih 5 kecamatan yang masih belum terjangkau untuk kami melakukan vaksinasi. Tetapi kami terus akan berupaya untuk melakukan kegiatan pencegahan. Benar adanya bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih.
0: Oke, mungkin dari dokter, dari karantina ini sendiri.
2: Ya, pertama ya kami mengucapkan terima kasih itu kepada Pak Bintang tadi ya.
0: Iya, Bintang Bayangkara dari
2: memberikan saran-saran dan usulan gitu ya. Jadi mungkin di sini saya ingin berbicara gitu tentang peran ya dari berbeda-bedanya ya peran dinas tadi dengan karantina gitu ya. Kalau karantina itu kami berperan dalam lalu lintas ya. Dalam lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan gitu ya. Dimana dalam hal ini kami memastikan bahwa hewan yang keluar dan masuk ya, dan masuk baik dari luar tahuna, dari maupun keluar dari tahuna itu dia adalah sehat gitu ya. Jadi kalau secara secara umum ya, bahwa syarat-syarat ini untuk menjelaskan aja bahwa persyaratan kita itu untuk membawa hewan itu ya, baik masuk atau keluar itu, pertama ada sertifikat kesehatan hewan gitu ya. Sertifikat kesehatan, kemudian dilaporkan kepada petugas karantina dan melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan ya. Dan juga mungkin ya memang peran serta masyarakat juga sangat penting, karena juga ternyata dalam lalu lintasnya ini kami masih menemukan gitu ya. Masih menemukan juga ada masyarakat yang memang tidak melakukan sertifikasi gitu ya. Sertifikasi, tapi memang seharusnya penanganannya itu kami lakukan penahanan. Dan kami tolak ya, pada saat ada yang masuk kami tahan dan kami tolak ke daerah asal gitu ya. Daerah asal gitu. Tapi memang pada saat itulah gitu kita melakukan edukasi gitu, pada saat kita menemukan ada masyarakat kenapa misalnya diperlukan gitu ya, diperlukan adanya sertifikat kesehatan, diperlukan juga pada saat lalu lintas itu, lalu lintas hewan itu diperlukan adanya sertifikat karantina. Yaitu untuk memastikan bahwa hewan yang dilalu lintaskan itu benar-benar sehat, sehingga tidak ada penularan gitu ya. Baik dari Pulau Tahuna ini, Pulauan Sangihe ini keluar maupun yang masuk dari luar ke Kepulauan Sangihe. Itu ya salah satu upaya kami. Tentunya juga setiap hewan yang dilalu lintaskan kami persyaratkan itu sudah melakukan vaksinasi gitu. Sudah melakukan vaksinasi, di mana itu menjadi syarat utama gitu, bahwa hewan-hewan yang dilintaskan sudah tervaksinasi. Cuman memang kita tidak bisa memungkiri gitu, kadang yang tadi itu melalui pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditetapkan, kadang kita banyak juga mungkin masyarakat yang melalui pelabuhan-pelabuhan lain yang tidak ditetapkan membawa hewan pelihara, kadang ya itu juga butuh koordinasi juga dengan instansi-instansi terkait ya untuk menertibkan gitu. Menertibkan ini gitu agar penyebaran dari terutama yang kita sedang bahas ini rabies ini tidak menyebar gitu ya, tidak menyebar baik ke dalam maupun keluar ya. Seperti itu mungkin ya, upaya-upaya yang salah satunya peran serta itu karantina untuk bisa mencegah gitu ya, untuk bisa mencegah bahkan kalau bisa bahkan membebaskan ya Pak ya, membebaskan Pulau Tahuna ini dari rabies ini, seperti itu Bu. Terima kasih.
0: Baik, mudah-mudahan Pak Gamet Asri ini bisa dimengerti dan pahami ya apa yang sudah ditanggapi dari Pak Kabid dan juga dari Dinas Karantina dari Rinaldi Gufara. Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Kita akan lanjut lagi untuk dialog kita di pagi hari ini, tapi sebelum kita akan jeda dulu nih Pak. Kita dengarkan dulu yang melewat berikut ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya, dan kita masih dalam program acara Dialog Interaktif dengan topik Kenali Hewan Peliharaan Pembawa Wabak Rabies, Hari Zoonosis Sedunia 6 Juli. Dan masih bersama dengan dua narasumber kami, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Sangye Yus Charles Anthony SP, dan juga Dokter Hewan Karantina Ahli Muda Rinaldi Gurava. Dan pendengar, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami di 0812 55038 09, dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga di YouTube RRI Tahuna Official. Baik, kita akan bacakan ini Pak, ada yang bertanya juga lewat Facebook ini, tapi ada yang menyapa juga dari Jetro Manenggek Janis, mantap dan semangat buat Kabid Peternakan. Ini ada yang bertanya dari Hulik Manahede di Tabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, izin bertanya, apakah ada aturan khusus yang memberlakukan agar hewan peliharaan itu diikat? Sebab di kampung Mohong Sawang, kalau saya tidak salah ingat tahun lalu itu pernah terjadi kepada saya pribadi, di mana saya bersama anak-anak saya dikejar oleh seekor anjing, padahal saya dan anak-anak saya berada di atas motor. Dan hingga saat ini meninggalkan trauma kepada anak saya, takut melihat hewan peliharaan baik itu anjing dan hewan lain. Bagaimana nih Pak tanggapannya? Dari, mungkin dari karantinya, silakan Pak.
1: Iya. Ya tadi seperti yang saya sebutkan bahwa penanganan terutama memang di hewan ini memang sangat diperlukan gitu ya. Jadi pemilik juga ya harus harus peduli ya terhadap hewan peliharaannya, dan juga masyarakat itu juga terhadap hewan liar ya peduli gitu ya. Jadi memang untuk hewan apakah perlu diikat atau tidak gitu, memang ada baiknya gitu pada saat memang karakternya gitu ya, karakter hewan tersebut galak gitu, kalau anjingnya memang perlu kita gitu, untuk mengikat gitu anjing tersebut gitu ya, untuk mengikat anjing tersebut. Atau memang, tapi memang ada beberapa hewan yang memang dia tidak suka diikat tersebut. Saya mungkin nanti bisa dijawabin deh, Pak, apakah ada aturan khusus ya harus mengikat hewan peliharaan atau tidak. Saya sampai saat ini saya juga belum mengetahui, mungkin Pak Yus nanti itu apakah ada aturan khusus terutama di Pemda ya untuk mengikat hewan pelihara seperti apa gitu. Tapi mungkin yang perlu kita perhatikan tadi gitu ya, memang yang paling penting adalah tadi pengendalian hewan liar, kita terutama anjing-anjing liar yang memang dia tidak terpantau, itu memang yang paling utama. Dan yang kedua ya memang kepedulian dari pemilik ya, pemilik yang dia memelihara anjing atau kucingnya gitu ya, anjing atau kucingnya. Kadang pemilik ya hanya memelihara saja gitu, tapi maksudnya tidak memperhatikan gitu, tidak memperhatikan kondisi atau memang banyak itu terjadi gitu. Dia hanya suka aja itu, suka saja gitu, tapi tidak memperhatikan gitu ya, memperhatikan kondisi. Jadi pada saat tadi ada tanda-tanda gitu ya, ada tanda-tanda terutama dia terindikasi gitu adanya rabies, maka segera gitu, segera laporkan, karena memang ini dibutuhkan kepedulian itu ya, kepedulian kita bersama gitu ya. Dimana kalau memang tadi ada hewan yang mengejar gitu ya, orang yang pada saat sedang berjalan, ya mungkin perlu diperhatikan apakah itu hewan liar memang atau memang ada pemiliknya gitu. Tapi memang kalau memang ada pemiliknya, seharusnya memang itu sangat bertanggung jawab, karena apabila dia menggigit, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik ya dari hewan tersebut. Jadi memang dibutuhkan tanggung jawab ya dari masyarakat itu sendiri, dan juga mungkin pemerintah sendiri nanti ya untuk mengendalikan gitu, bagaimana hewan-hewan liar tersebut ya, hewan-hewan liar tersebut. Kalau memang misalnya saya punya saran sih, kalau memang dia yang tidak ada pemiliknya, ada penampungan gitu, penampungan khusus misalnya untuk hewan. yang dia memang bisa lebih terpantau gitu, lebih terpantau sehingga pengendalian penyakit juga lebih mudah gitu pada saat dia berada di penampungan, tidak liar, tidak ada orang yang tidak bertanggung jawab terhadap hewan tersebut. Mungkin itu yang saya bisa.
0: Mungkin dari Pak Kabit bisa ditambahkan ini, karena pertanyaannya ini apakah ada peraturan untuk atau yang memperlakukan agar hewan peliharaan itu diikat ini, Pak?
2: Oke, baik, terima kasih. Yang pertama tadi juga Pak Jetro Manengke, terima kasih sudah memberi support bagi kami. Dan yang kedua tadi
0: Pak Hulik.
2: Pak Hulik,

0: ataupun nah saya kira hal-hal seperti ini itu bisa lewat peraturan kampung, itu sudah bisa diatur di peraturan kampung, dan sehingga masyarakat lebih tertib lagi di dalam memelihara hewan. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.
1: Baik, mudah-mudahan Pak Hulik Manahedia bisa dimengerti dan dipahami apa yang sudah disampaikan atau ditanggapi oleh kedua narasumber di pagi hari ini. Kita masih bersama Pak Kabit. Ini Pak Kabit, mungkin kan kalau rabies ini ada vaksinasinya. Ya, nah mungkin seberapa penting vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan dan bagaimana pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
0: Khusus untuk vaksinasi yang kita lakukan di Kabupaten Sangihe, kalau pelaksanaannya itu dalam mencegah sebelum terjadi, sehingga kita lakukan vaksinasi. Dan vaksin yang kita lakukan adalah Neorabivet. Itu nanti ketika kita vaksin, dia bisa bertahan sampai 1 tahun. 1 tahun kemudian itu boleh di 1 tahun atau lebih bisa dilakukan vaksinasi ulang. Saya kira demikian.
1: Oke, terus bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program pengendalian rabies, terutama bagi pemilik hewan peliharaan ini?
0: Sangat diharapkan memang bantuan dari masyarakat, karena kita melakukan vaksinasi ataupun kita sering turun ke lapangan, itu diharapkan partisipasi dari masyarakat, karena ketika kita melakukan vaksinasi, kita tidak bisa melakukan sendiri petugas, karena memang anjing ini juga kan galak, cuma mengenal DP pemilik. Sehingga diharapkan juga bantuan dari masyarakat untuk membantu kami, apa istilahnya, mau pegang begitu Bu, itu hewan tersebut, sehingga boleh dilakukan vaksinasi.
1: Oke, baik, kita tahan ke Pak Rinaldi ini. Mungkin bagaimana langkah pencegahan yang harus dilakukan pemilik hewan peliharaan agar terhindar dari rabies ini?
2: Ya, yang pertama yang perlu dilakukan ya tentunya pemilik ya harus mengetahui tadi ya ciri-ciri hewan bagaimana yang dia memang indikasi adanya rabies gitu tadi. Seperti tanda-tanda umum yang bisa disebutkan tadi, misalnya dia air liurnya banyak, kemudian dia lebih ganas, takut cahaya, kemudian dia juga takut air, bahkan lumpuh. Dan dia memang biasanya hewan yang terkena rabies ini hidupnya itu tidak lama, Bu. Hidupnya tidak lama. Kalau di karantina sendiri kita menetapkan masa inkubasi rabies itu sekitar 14 hari itu. Karena memang biasanya hewan pembawa rabies yang terkena rabies yang sudah tertular, dia akan mati gitu. Akan mati dalam waktu 14 hari setelah terkena rabies gitu ya. Nah, memang yang perlu diinikan tadi pencegahan sebelum hewan itu tertular rabies gitu ya. Di mana yang paling penting tadi adalah vaksinasi gitu. Vaksinasi itu penting gitu. Di mana masyarakat yang memiliki hewan pembawa rabies ya bisa membawa mungkin ke dinas-dinas terkait ya, untuk melakukan vaksinasi gitu. Untuk melakukan vaksinasi rabies gitu. Karena nanti dari vaksinasi itu akan terbentuk antibodi dari rabies tersebut yang akan melindungi gitu ya, melindungi walaupun memang tidak 100%, tapi akan berperan untuk mengurangi gitu ya, mengurangi terjadinya rabies itu pada saat hewan tersebut memang tergigit gitu ya, oleh hewan lain yang terkena rabies.
1: Terus dari bagaimana peran Balai Karantina dalam mencegah penyebaran rabies khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Peran serta kita adalah

0: tadi memastikan bahwa hewan yang keluar masuk dari luar ataupun dari dalam itu adalah hewan yang sehat. Ya, memang kita ada persyaratan kalau saat ini kalau dengan instansi terkait adalah namanya sertifikat veteriner, Bu. Nah, sertifikat veteriner itu memang diurus di dinas ya, di dinas daerah asal. Dimana kalau dia sudah memiliki sertifikat veteriner itu, berarti dia itu sudah memiliki rekomendasi pengeluaran dari daerah asal dan memiliki rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan, baru bisa keluar yang namanya sertifikat veteriner tersebut. Baru setelah mendapatkan itu, kita datang ke karantina dan kita akan lakukan pemeriksaan secara fisik, secara ini, untuk memastikan bahwa hewan tersebut yang diberangkatkan benar-benar sehat, baru kita lakukan sertifikasi. Ya tentunya dengan memperhatikan tadi juga adanya sudah hewan yang dilalu lintaskan sudah dilakukan vaksinasi. Yaitu salah satu upaya kami gitu, untuk agar penyakit ini tidak menyebar, bahkan mungkin bisa membebaskan ya, membebaskan Kepulauan Sangihe ini dari penyakit rabies.
1: Oke. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah banyak mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber tentang apa sebenarnya itu rabies dan bagaimana cara pencegahannya agar kita tidak semua terjangkit penyakit rabies ini. Dan juga kita harus waspada juga dengan hewan-hewan peliharaan, dan kita harus mengetahui seperti apa hewan yang terkena rabies itu agar kita bisa menghindar dari hewan tersebut. Nah, mungkin di sesi yang terakhir kita ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid, mungkin adakah imbauan khusus kepada masyarakat dalam rangka Hari Zoonosis Sedunia tahun ini?
2: Oke, baik. Yang terakhir kami juga sampaikan bahwa dalam rangka Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September 2026 kami Dinas Pertanian khususnya bidang peternakan itu akan melakukan vaksinasi massal gratis yang bertempat di rencananya di Pelabuhan Tua Tahuna.
1: Kapan itu, Pak?
2: Pada tanggal 28,
1: 28 September.
2: September 2026. Yeah. Ya. Dan diharapkan kepada masyarakat yang memiliki hewan peliharaan sebagai penular rabies seperti anjing ataupun kucing boleh membawa hewan tersebut pada tanggal 28 September. Kemudian juga himbauan kepada masyarakat bahwa kalau bisa itu diikat ataupun dikandangkan HPR anjing ataupun kucing supaya jangan dibiarkan berkeliaran. Sebab ketika kita sudah melakukan vaksinasi terhadap anjing, nah sementara di tempat itu ada yang tidak sempat kami vaksin dan anjing tersebut, hewan tersebut tertular rabies, maka dia juga akan menularkan rabies kepada anjing yang hewan yang sudah kami vaksin. Kemudian tentunya kita jangan memindahkan anjing dari ataupun membawa anjing dari desa atau dari yang tertular, kabupaten yang tertular seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Rinaldi, dokter hewan. Kemudian dilakukan vaksinasi rabies dan juga laporkan apabila ada hal-hal yang terkait dengan rabies, karena kami di Dinas Pertanian dengan segala keterbatasan baik anggaran maupun personil, tetapi kami berupaya untuk memberantas juga rabies yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kenali perubahan perilaku pada hewan peliharaan yang membawa rabies dan dilaporkan. Kemudian hindari terutama kucing ataupun hewan anjing dekat dengan anak-anak. Biasanya anak-anak itu sering memeluk binatang itu, maka kalau bisa dijauhkan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih atas closing statement-nya. Yang terakhir dari Pak Kabit, mungkin dari karantina sendiri ini ya, apa pesan kepada masyarakat Sangi agar lebih peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan dan pencegahan rabies?
0: Ya, kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sangihe, ya kami kalau dari karantina ya menghimbau ya kepada masyarakat ya untuk peduli gitu pada saat ingin melalui lintaskan hewannya gitu ya. Karena ini terkait juga dengan penyebaran penyakit ya. Terkait juga dengan penyebaran penyakit pada saat hewan dilalu lintaskan, pastikan gitu ya. Hewan yang dilalu lintaskan adalah hewan yang sehat gitu. Jadi urus sertifikat kesehatan, kemudian laporkan kepada petugas karantina yang di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, dan pada saat dilalu lintaskan harus melalui ya pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah resmi gitu pada saat ingin melalu lintaskan hewan peliharanya, sehingga hewan-hewan yang dilalu lintaskan itu terpantau gitu ya, sehingga kita bisa meminimalisir dari penyebaran dari virus rabies ini gitu. Dan juga kepada masyarakat ya diharapkan juga pada saat ingin memelihara hewan pelihara, peliharalah dengan bertanggung jawab tadi, pelihara dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa kasih sayang juga terhadap hewan, dan juga harus peduli dengan kesehatannya gitu ya. Sehingga tadi gitu yang namanya penyakit zoonosis ini adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia, ini tidak akan terjadi gitu apabila ada memang kepedulian dari kita semua sebagai pemilik hewan gitu ya. Sehingga harapannya penularan dari penyakit dari hewan ke manusia ini tidak terjadi gitu apabila kita sudah melakukan pencegahan ya secara maksimal gitu dari yang upaya-upaya yang kita lakukan. Itu mungkin yang
1: oke, baik. Saya terima kasih lagi buat Pak Kabit dan Pak Rinaldi atas waktu dan kesempatan sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kepada kita semua ini bisa bermanfaatnya khususnya bagi orang yang memelihara hewan peliharaan anjing. Dan terima kasih lagi kepada kedua narasumber atas informasi yang dibagikan. Semoga dialog ini menambah pemahaman masyarakat tentang bahaya rabies serta pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan melalui vaksinasi dan pelaporan dini apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies. Saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper kami Sri Rupia dan juga operator ini mengundap Zaki dan Ilham. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Peringat dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahuna siang ini untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dijadwalkan meninjau perkembangan berbagai kerjasama bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Agenda tersebut nantinya akan dibahas dalam pertemuan pemimpin atau Leader Retreat Indonesia-Singapura di Istana Merdeka Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kerjasama sejak Leaders Retreat sebelumnya yang berlangsung di Singapura pada Juni 2025. Kedua pemimpin juga akan membahas peluang kolaborasi baru di berbagai sektor. Lawan resmi kantor PM Singapura menyebut Leaders Retreat menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin hampir 6 dekade. Kedua negara berkomitmen memperdalam kemitraan yang saling menguntungkan. Pertemuan pemimpin ini menegaskan kembali hubungan bilateral yang dalam dan abadi antara Singapura dan Indonesia saat komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerjasama bilateral. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kita mesti lanjut informasi selanjutnya. Timnas Norwegia sukses mempermalukan Brasil setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kekalahan skuad Seleção ini merupakan rekor terburuk di ajang kejuaraan sepak bola terbesar dunia itu selama 36 tahun. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Brasil yang selama beberapa edisi terakhir minimal mampu menembus babak 8 besar. Kini langkah anak asuh Carlo Ancelotti harus terhenti lebih cepat setelah gagal melewati hadangan Erling Haaland dan kawan-kawan. Melansir dari data Opta, kekalahan dari Norwegia merupakan eliminasi tercepat Brasil di putaran final Piala Dunia sejak edisi 1990. Saat itu tim Samba harus tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Argentina melalui gol tunggal Claudio Caniggia. Catatan ini juga mengakhiri konsistensi Brasil yang selalu mencapai perempat final dalam 8 edisi Piala Dunia terakhir. Rekor impresif itu akhirnya terputus di Piala Dunia 2006 oleh anak-anak asuhan pelatih Stel Solbakken. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar, kali ini saya kasihkan satu informasi yang terakhir. Sekaligus juga saya Zemun pamit dan undingan Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RR Tahuna di Tahuna Siang hingga sore nanti. Anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuko. Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diapitaloka, mendorong penerbitan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, regulasi tersebut penting sebagai payung hukum untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional dan akuntabel. Rike mengatakan Perpres sudah diperlukan sebagai regulasi sementara sebelum undang-undang perkoperasian yang baru disahkan. Ia menilai aturan tersebut akan menjadi landasan hukum tunggal bagi pelaksanaan program koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk. Ia menilai kualitas tata kelola menjadi faktor utama dalam menjamin keputusan hukum. Perlindungan sumber daya manusia dan keamanan keuangan negara, tata kelola yang baik juga dinilai penting untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Tahuna. Di kesempatan Tahunas yang ini, saya Sumiati mau menghadir sampai pukul 8 nanti. Beragam program acara yang sudah disiapkan akan menemani Anda dengan berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan yang dilakukan. 4 menit lepas dari pukul 11, mendengar persembahan lagu akan hadir menemani Anda di saat ini dan dengan berbagai informasi yang akan hadir untuk semuanya dalam menemani yang menjadi tugas dan pekerjaan untuk dituntaskan di hari ini.
2: Nusantara dan dunia, dan yang terpenting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, yang perlu diingat bahwa hemat itu baru pangkalnya saja untuk kaya, dan rajin itu baru pangkalnya saja agar pandai. Kita perlu berhemat dan rajin dalam arti yang lebih luas. Jangan hanya menjadi slogan, berbuat dan bertindak.

Baik pendengar RRI, terima kasih untuk kebersamaan dalam tahunan siang ini. Keberadaan papan digital interaktif atau teknologi layar sentuh pintar memberikan kemudahan bagi guru dalam mengajar. Kegiatan belajar di kelas menjadi lebih menarik dengan adanya papan digital interaktif. Nah, ini membantu guru untuk memvisualisasikan materi pelajaran, apalagi buku untuk di wilayah sangat terbatas untuk wilayah pesisir. Dan pendengar, papan digital interaktif memberi dampak positif untuk siswa, dan para siswa lebih aktif di kelas karena siswa diharuskan untuk aktif. Dari pemerintah pusat juga yang berada di wilayah tertinggal dikatakan di terdepan dan terluar, ada 3 layar IFP di ruang kelas yang aktif dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia M. Kodari menjelaskan metode pembelajaran di era digital telah berubah. Kegiatan belajar difokuskan pada konten visual, interaktif, dan berbasis data. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.go.id.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Rekan, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti, yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di Leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dari pas situasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencak Silat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencak Silat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PB IPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencak silat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencak Silat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencak silat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencak silat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

34 menit lepas 12 mendengar kita dalam kebersamaan untuk tahun siang ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong penerbitan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Menurutnya regulasi penting sebagai payung hukum untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional dan akuntabel. Rieke mengatakan Perpres diperlukan sebagai regulasi sementara sebelum undang-undang perkoperasian yang baru disahkan. Yang menilai aturan ini akan menjadi landasan hukum tunggal bagi pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam menjalankan amanat pasal Undang 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk. Yang menilai kualitas tata kelola menjadi faktor utama dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan sumber daya manusia, dan keamanan keuangan negara. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Aduh, apa banyak nyamuk kok bang?
1: Pakai sarung pak sayang.
0: Butang anak, karena nyali ya sampai kaki-kaki kita setutup.
1: Kenapa dang anak masuk dalam pak kita?
0: No tambah dang di pesarong.
1: No bilang dang.

0: vida.
1: Pendengar RRI, kita dengarkan persembahan lagu-lagu Manado untuk kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya, menemani semuanya yang melakukan aktivitas di siang hari ini.
2: Meskipun

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Daun pepaya jatuh di tanah, balakan lupa kita mati. Daripada terlalu pikir susah, lebih baik dengar nicaku.
1: Nah, enak kok. Buah manggis, buah dondong, jangan nangis dong, ayo kesian.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Baik, pendengar, informasi untuk Anda, Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri pementasan Utsawa atau parade Gong Kepiar Dewasa dalam rangkaian pesta kesenian Bali di panggung terbuka Arda Chandra. Di hadapan ribuan penikmat seni, dua duta seni dari Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar menampilkan karya-karya yang memadukan kekuatan tradisi, spiritualitas, dan kreativitas dalam bingkai seni pertunjukan Bali. Kehadiran Gubernur Koster juga didampingi jajaran kurator menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah seniman dan penonton memanfaatkan kesempatan untuk berfoto bersama di sela-sela berlangsungnya pertunjukan. Pendengar, pada kesempatan itu Duta Kabupaten Bangli yang diwakili Seka Gong Tirta Nirmala, Ulun Danu Batur, Desa Adat Songan, Kecamatan Kintamani tampil bersama Sanggar Seni Semar Budaya, kemudian Banjar Badaksari, Desa Sumarta Klot, dan Pasar Timur sebagai duta pendamping. Nah, penampilan pemuka Bangli menghadirkan Tari Ratu Kebasan, sebuah garapan yang mengangkat ritual sakral masyarakat Desa Songan. Karya ini juga menggambarkan perjalanan manusia menuju penyucian diri melalui proses spiritual yang diawali dengan gerak-gerak tenang, kemudian berkembang menjadi dinamika penuh energi ketika kekuatan suci hadir dalam prosesi kerauhan. Melalui koreografi yang syarat simbol, tarian ini juga memperlihatkan transformasi batin manusia dalam melepaskan ego dan menyerahkan diri kepada kehendak alam semesta.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili
2: untuk mewujudkan tujuan nasional
1: demi kepentingan bangsa
2: dan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Inilah Warta Berita Senin 6 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Denny Roetampi gantikan Ferdi Sondak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, sisa periode 2024-2029.
1: Bahwa saya akan memperjuangkan
2: aspirasi rakyat yang saya wakili
1: untuk mewujudkan tujuan nasional
2: demi kepentingan bangsa
1: dan negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna dengan agenda peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah terhadap Denny Roetampi sebagai Ketua Dewan. Bertempat di gedung utama DPRD Sangihe Senin 6 Juli 2026, acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi Lesawengen, mewakili Gubernur. Kepala Dinas Kebudayaan yang membacakan sambutan Gubernur mengatakan bahwa pergantian Ketua DPRD bukan saja pemenuhan administratif organisasi, tetapi mengandung tanggung jawab membangun daerah. Kemitraan bersama pimpinan daerah akan mendukung akselerasi program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
5: Tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
4: Setelah melakukan prosesi pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Sangihe, Sigit Riyad Mojo, Denny Roetampi mengambil alih pelaksanaan sidang paripurna yang sebelumnya diserahkan palu oleh Ketua DPRD yang lama. Acara tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sejumlah pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Anton Lahoube melaporkan.
3: Hingga Maret 2026, sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing telah divaksin.
6: Yang sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 800 ekor, Pak.
7: Sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah divaksin. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe, Yus Ontoni, diwawancara IRRI membenarkan pihaknya sudah melakukan vaksinasi hewan peliharaan anjing. Di mana berdasarkan data yang ada, hingga Maret 2026, sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing sudah divaksin. Ia menjelaskan, dari hasil kegiatan vaksinasi hewan peliharaan anjing, ada beberapa wilayah yang positif rabies.
6: Yang sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 800 ekor, Pak. Sejak bulan Maret. Ada beberapa rabies di kolongan Kembawi, itu ada rabies, Pak.
7: Lanjut dikatakannya, vaksin yang digunakan jenis Neorabifet jangka waktu 1 tahun. Ia menambahkan vaksin yang ada saat ini bantuan dari pemerintah provinsi untuk 1 tahun. Sementara itu, tenaga vaksinator yang ada pada bidang peternakan sebanyak 5 orang. Alexander Dalingkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Berita terakhir. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sangihe, Feldi Damasar mengatakan, masih banyak ditemukan oknum membuang sampah sembarangan ke sungai dan laut.
8: masih ditemukan juga, terutama juga di wilayah perkotaan juga, perilaku ataupun oknum-oknum yang masih melakukan kegiatan atau membuang sampah itu di sungai maupun di laut.
9: Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Feldi Damasar, menyampaikan masih banyak ditemukan oknum membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut. Permasalahan tersebut paling banyak dijumpai di kawasan pertokoan. Sebagian masyarakat masih menganggap sungai sebagai lokasi paling mudah membuang sampah karena dekat permukiman warga. Menurut Kabid Damasar, masih terdapat warga beranggapan sampah akan terbawa arus sehingga bukan lagi menjadi persoalan. Padahal, sampah yang dibuang di sungai pada akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, kawasan pesisir menjadi tempat pertumpuan berbagai jenis sampah yang mencemari lingkungan perairan.
8: Secara umum, sebenarnya daerah kita, wilayah kita itu termasuk masyarakatnya juga baik atau sadar juga dalam hal menjaga lingkungan. Tetapi, masih ditemukan juga, terutama juga di wilayah perkotaan juga, perilaku ataupun oknum-oknum yang masih melakukan kegiatan atau membuang sampah itu di sungai maupun di laut. Nah, kenapa kami juga menyitir terkait dengan membuang sampah di sungai, karena dari hal-hal yang kami dapat di lapangan, terutama juga ketika kami turun melakukan sosialisasi, itu memang masih ada masyarakat yang menganggap sungai itu sebagai tempat untuk membuang sampah yang paling gampang.
9: Ia menjelaskan informasi dari komunitas penyelam menunjukkan masih banyak sampah ditemukan saat kegiatan snorkeling maupun menyelam pada sejumlah kawasan pesisir. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, bahkan sampah juga ditemukan menutupi kawasan terumbu karang. Keberadaan sampah tersebut menghambat pertumbuhan karang serta menurunkan kualitas habitat berbagai jenis ikan dan biota. Karena itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Menjaga kebersihan sungai berarti melindungi laut serta ekosistem pesisir. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Denny Roy Tampi gantikan Ferdi Sondak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sisa periode 2024 hingga 2029. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Baik pendengar, kita bersama dalam Pro Dangdut di saat ini di kesempatan siar Senin tanggal 6 Juli 2006. Sebelum kami beri kesempatan untuk yang mau bergabung dibuka dan telepon, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Baik, benar kita sapa untuk telepon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Sore, Pro Dangdut.
0: Baik. Siap, mau. Ya, mau aku.
1: Umi.
0: Ya.
1: Lagu. Manik-manik Umi ini lagu untuk adik ini.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Nama jemput Bang Umi. Buat jam jalan sore, sama tugas. Terus sampai akhir semuanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Di tetangga sini ada Om Aja, ada Pak Janfer, ada Mali Aku Tijora, saya ini bisa di Moronge, ada Mama Operei, Mama Isi NTB, Mama Rik, Rikwan, Mama Opo Ardi, Mama Nadir, Bungkai Bawangkulu, Koi di Bahambang, Pak Udo, Pak Pandi. Ujuk Diupar, Christian Rame bersama dengan Ade Jain. Terakhir itu buat Merona dan Astrid.
0: Oke, okay. Baik.
1: Terima kasih, Bapak Umi.
0: Terima kasih juga, Bu. Ya, mau di KB2.
2: Semua dengar lagu yang gembira. Cobalah ikuti.
0: Baik, yang berikut setelah mau. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, Pro Dangdut dengan
3: Mai Jadi Berha.
0: Mai Jadi Berha. Baik, silakan Mai.
3: Mai.
0: Silakan.
3: Sama ada para buruh itu kemudian juga sini ada Pekawono. Sama Ono, sama Pipit, Om Lukma, itu kaki Bung Alex, lah bisa Bung Jemba.
0: Baik. Lagunya Maija?
3: Ada Gubuk Bambu?
0: Gubuk Bambu ada, oke.
3: Okay.
0: Baik, terima kasih. Baik, pendengar, ditahan dulu yang mau gabung. Kita dengarkan dua lagu buat semuanya di saat ini.

0: Pro Dangdut, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pro Dangdut dengan siapa?
1: Pore.
0: Mama Pore. Baik, silakan Mama Pore.
1: Oh, lagu Bukalah Kacamata Rano Karno.
0: Rano Karno, oke. Kirim buat siapa?
1: Buat lau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Lanjut. Buat Manisa, Arawinda, Ari Guntur, Mama Opo Arbi, ada Made Afik, Maiti Mauna, Mama Opo Rizwat, baru Mbak Nadil, Mama Paisan, Wawu Nopa, Ma Wawu, Ma Atar, Ma Ayu, Bapak Pandi, baru Pak Udo, Bapak Bilgis, Ayah Dinaha, baru ada Ucup, Boy, Asri, ada Ungke, Ayah Dimanente, baru Mairona, Tarmiji, di sini ada Wau Matanto, Wau Mina Porok.
0: Baik.
1: Terakhir semua penggemar Perdana Tiba.
0: Ya, terima kasih juga Mama Opore di Mala. Baik, kembali dibuka kesempatan, silakan pendengar. Sebelum kita dengar lagu, masih untuk Anda di saat ini yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Sore Pro Dangdut.
0: Baik, selamat sore juga Asri di Lombok Timur. Silakan.
2: Betul sekali. Kita mau request lagunya Caca Handika, Cincin
0: Putih. Caca Handika?
2: Cincin Putih.
0: Apa judulnya?
2: Cincin Putih.
0: Cincin Putih. Oke, kirim.
2: Ya, saya kirim. Ada yang baru lewat, ada Mama Opordi, ada Mama Opuroi, ada Mama Enal, Mama Wawo, ada Ucuk, Pak Pandi, Mama Isi, Bapak Udo, Merona di Medan, buat Winda, ada Nisa, buat semuanya saja tempat terkejut. Yang lagi juga, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri, kita ke pelabuhan berikut. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Pro Dangdut, tahu Umi.
0: Halo, Mama Diafik.
3: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Aduh, ditunggu.
0: Iya, minta maaf Mama Diafik, ada acara lagi juga sedikit tuh. Jadi enggak sempat ke sana.
3: Itu ada bercerita yang Wow Herlin sudah tahu.
0: Siap.
3: Oh, Umi.
0: Ya.
3: DP mau ganti lagu dulu, Po, Umi ini kerinduan, Po.
0: Kerinduan dari
3: Kumba. Dari Ratu Sikumba.
0: Betul. Oke.
3: Okay. Rindu lagi no kehadiran salah-salah enggak ada.
0: Ini nantilah toh cari sempat waktu yang pas semua personil lengkap.
3: Iya, nanti Joy insyaallah kalau ada acara di RRI ulang toh.
0: Siap.
3: Nanti aja. Waumi, lanjut Joy. Kirim aja pertama-tama buat Waumi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
3: Ada Ma Wawo, Ma Aca, ada Ucup Christian Usrame bersama Wawo Jain, ada Ele, ada Mami, ada Mayu Umania, Mama Pore, Mama Iswat, Ma Iti, terus ada Bapak Pandi, Pak Udo, Mama Nadil sama Mama Faizan, Opa Bilkis bersama Oma. Din semua-semua aja. Okay. Oma Ma Atar din Boy. Din semua-semua aja pendengar pencinta perudan di mana saja berada. Jaga salam kumpul persahabatan selalu. Tujuh Wawu Umi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ade Afik.
4: Cobalah ikuti irama gembira.
0: Baik, tahan dulu yang mau gabung. Kita dengarkan lagu buat semuanya di sore hari ini.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: telepon di sore hari ini. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Ayo kawan-kawan gembira.
0: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Papa Udo.
0: Papa Udo. Baik, silakan Papa Udo. Iya.
2: Selamat bertugas sampai layar premier.
0: Baik.
2: Tadi ada coba kirim sama Papa Udo, kirim balik juga dari Papa Udo. Tidak dapat ngomong satu persatu. Jadi dapat salam dari Papa Udo semua. Itulah bahwa bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan. Nanti dicari bintang kehidupan ya, Rano Karno. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut berikutnya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Ucup.
3: Kita kira
4: birunya apa cintaku, Jo?
0: Birunya cintaku dari siapa, Ucup?
4: Nela Karisma, kalau tidak salah.
0: Nela Karisma, baik. Kirim, Cup.
4: Melanjut salam, Jo. Pertama buat Rampi Wabu Umi yang lagi tugas. Selamat sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus di hari ini. Kalau diberkati ya, tentunya bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat ya semua.
0: Baik.
4: Lanjut mau salam yang barusan turun, ada Trompe Papa Udo, ada Made Afik, terus ada Trompe Putra Makassar, ada Mama Faisan, Mama Nadir, Mama Oporei, ada ada Trompe Winda di Merongue, ada Trompe Pak Guntur, ada Mama Opo Ardi, ada Trompe Mawawu di KB2, ada Opa Bilkis, ada Trompe Payanis, ada Kristianus Rame, Wawu Jain, ada Mayo, ada Trompe Ungke di Bowongkulu, ada Boy, ada apa lagi, ada Mama Iti dan sama-sama aja. Oh, ada Asri tadi katanya Solo gabung. Iya, dan sama-sama aja tentunya tanpa terkecuali. Sama dapat salam juga, salam manis, salam kompak ya untuk semua. Depi lagu aman tuh?
0: Ada.
4: Aman depi lagu?
0: Iya.
4: Oke.

0: Baik, mungkin Bapak Udo ini bisa konfirmasi lagi lagunya tidak ada untuk Rano Karno, Bintang Kehidupan. Justru Rano Karno ini Bintang Kehidupan. Judul lagu Bintang Kehidupan dinyanyikan dari Nikardi lainnya yang ada. Bisa diganti Bapak Udo, silakan. Baik, kita ke penelpon berikut. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Mama Poriswat. Baik, silakan Mama Poriswat.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Lanjut, tadi ada Bapak Udo, ada Mama Di Afi, ada Bapak Pandi, ada Pak Unisa, ada Mama Faisan, Mama Unadir, ada Mirona, ada Asri, ada Awinda, Pak Guntur, Mama Purei, Pak Binji, semua yang pecinta perubahan semua saja berada. Salam persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Lupi lagu Gadis Kerudung Putih.
0: Gadis Kerudung Putih. Ini siapa yang nyanyi, Ma? Apa, Riswat? Lula Drakal. Baik.
1: Oke, selamat menikmati.
0: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inilah nasib jadi orang yang tak punya titel. Lebih baik aku mundur daripada harus tempuh dengan dia.

0: Baik pendengar, kita akan kembali terima penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut dengan
1: Mama Faizan di Daripa.
0: Oh, baik, Mama Faizan silakan.
1: Kak, DP lagu Bella Agustin, Doraemon.
0: Bella
1: Agustin.
0: Agustin, Doraemon.
1: Iya, kami.
0: Oh. Baik, silakan.
1: Kirim salam Jo buat Kak Umi yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Terus kirim salam Jo yang selewat tadi, ada Kak Ucup di Upel, Mama Riswati Biru, terus ada Mama De Afid, Mama Nadil, Mama Ungke, Kak Nova di Angges, Kak Nisa di Moronge, terus ada Kak Winda, ada Mama Kembar, Mama Wawu, Mama Opu Ardi, Mama Atar, terus ada Papa Udo, Papa Pandi, ada Kanis Dibira, dan terakhir, per semua Jo, pendengar acara Pro Dangdut, di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu. Itu Jo Kaumi, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga Mama Faizan dari Pak. Selanjutnya, halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, Bapak Udo akhirnya. Iya. Itu lagu dangdut Bapak Udo atau Bintang Kehidupan, eh? Lagu pop sto itu Bapak Udo, lagu Sweet Memory, Bang. Yang ada dari siapa ini, Rano Karno atau? Oh, kalau Nika Ardila tidak ada lagu dangdut atau Udo, lagu pop dia.
2: Kalau Rano Karno?
0: Rano Karno.
2: Apa Jo?
0: Apa?
2: Sekarang tak bernama Jo.
0: Lagu apa?
2: Pusara tak bernama.
0: Pusara tak bernama. Itu juga lagu pop, tak apa Udo.
2: Kalau Rano Karno itu apa apa mau turun?
0: Ah, Rano Karno tadi seputar ini. Apa namanya? Cintaku tergusur. Terus apa lagi? Kacamata kan sudah di request tadi. Tersisa hiasan mimpi dengan surga dunia. Surga dunia. Oke. Okay. Waalaikumsalam, Bapak Udo.

Baik, kita dengar lagu dulu. Ini request dari Papa Udo tadi yang belum sempat ataupun digantikan. Ria Irawan featuring Rano Karno, Surga Dunia. Sebentar juga request dari Mama Faizan akan diputarkan.

Baik, pendengar dari Pro 1, terima kasih untuk yang masih dengan kami program Masa 1 dalam pembahasan untuk Pro Dangdut, dan kita sudah berada di menit-menit terakhir, dan terima kasih sudah bergabung. Selamat sore semuanya, selamat menikmati suasana santai, suasana berkumpul dengan keluarga. Kami akhiri untuk Pro Dangdut hari ini, dan kita akan jumpa di kesempatan esok hari lagi. Yang belum sempat gabung kali ini bisa gabung di esok hari. Terima kasih semuanya, selamat sore dan salam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Nah, informasi untuk Anda di saat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan anggaran pendapatan dari belanja negara, investasi jangka panjang pemerintah untuk bangun sumber daya manusia unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Melalui APBN, pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tapi juga perkuat daya saing bangsa, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan juga pengembangan talenta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar RRI Pro 1 tahun, pemerintah Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pelaporan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah demi memuluskan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, aplikasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, Aksara dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam mengawal transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Langkah ini strategis dimanifestasikan dalam Luka Karya Nasional tahun 2026. Pelaporan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mencapai ekonomi hijau melalui aplikasi Aksara yang berlangsung di Swiss Belhotel Bogor, Jawa Barat. Dan pendengar, kegiatan ini dihadiri ratusan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dari 38 provinsi Indonesia, baik secara luring maupun daring dengan bantuan GIZ Indonesia dan ASEAN. Dan berdasarkan amanat undang-undang rencana pembangunan jangka panjang, indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan indeks ekonomi hijau bukan sekedar lagi target sektoral, melainkan pilar utama transformasi ekonomi makro Indonesia.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Game over, baby.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Eh, dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Eh, dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Hai, pendengar masih dengan persembahan liburan di sore hari ini yang pastinya pukul 17 nanti kita akan bersama dengan RRI Pro 1 Manado untuk mengikuti Lintas Magota di edisi hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
1: Radio. Kita bergabung dengan Pro 1 Manado untuk mengikuti Lintas Magota di Senin tanggal 6 Juli 2026.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Wakil Kepala BPS RI memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 melebihi tingkat nasional.
2: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara yang dinilai menunjukkan tren positif. Hal itu dikemukakannya saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Menurutnya, Sulawesi Utara memiliki kekayaan sumber daya dan potensi ekonomi yang besar, baik sektor kelautan maupun daratan. Wakil Kepala BPS lebih lanjut menjelaskan, sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 5,66%. Angka ini dinilai cukup tinggi dan menjadi modal penting untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Itu tidak hanya mendata para pelaku usaha, tapi kami juga mendata door to door kepada setiap keluarga, sehingga kita bisa mengetahui kondisi ekonomi keluarga. Jadi sensus ekonomi keluarga. Terus yang ketiga, kami juga sudah menggunakan artificial intelligence, kami menggunakan gadget, jadi aplikasi khusus, sehingga data yang masuk itu bisa kami cek di pusat secara langsung. Terus cara berjenjang juga kabupaten, BPS kabupaten, kota, BPS provinsi itu bisa ngecek juga. Sehingga kualitas datanya diharapkan jauh lebih baik. Sehingga memang bukan untuk kepentingan pajak, bukan untuk kepentingan macam-macam, yang kami butuhkan untuk kepentingan data statistik. Karena kebijakan pemerintah, apalagi Pak Presiden ini kan data driven policy. Kebijakan itu diambil berdasarkan data yang ada. Nah, tapi data ini bukan data individu, si A influencer ini, si B influencer, karena rahasianya pasti dijaga. Untuk setiap individu pasti rahasianya dijaga. Data agregat ini yang menjadi dasar untuk membentuk data statistik. Bahwa capaian di lapangan untuk sensus ekonomi di Sulawesi Utara salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tetapi angka ini dibanding banyak provinsi di daerah lain termasuk paling tinggi ya. Kalau bisa 100%-nya tercapai cepat ya, Pak. Terima
2: kasih, Pak. Selain itu juga dia memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena mampu menjaga tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu berada di angka 6,62%. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dan selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo ditetapkan menjadi desa kolaborasi. Pembentukan desa kolaborasi tersebut ditandai dengan launching Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo. BKOW Provinsi Gorontalo akan melakukan pendampingan dan penyuluhan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
4: Untuk memaksimalkan berbagai sumber daya yang ada di desa, dilaksanakan salah satu program yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad, mengapresiasi pelaksanaan launching desa kolaborasi yang bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo. Menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Desa Tinelo menjadi salah satu mitra kerja dari BKOW Provinsi Gorontalo. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan mencakup pendampingan dan pemberian penyuluhan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Program ini sangat bagus, kerjasama ini sangat baik karena juga selaras dengan program kita di tahun 2026 ini, di mana Desa Tinelo itu kita akan jadikan sebagai desa tematik UMKM. Makanya kami sangat menyambut karena di kerjasama ini, di desa kolaborasi ini ada program UMKM, peningkatan pemberdayaan masyarakat di sini dari segi UMKM-nya itu sendiri.
4: Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim menambahkan, launching desa kolaborasi ini menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh BKOW. Melalui program seperti ini, pihaknya akan mendampingi dan membina masyarakat di bidang kesehatan maupun pendidikan.
6: Untuk kami BKW, ini sudah desa yang kedua. Pertama kami di Kelurahan Dembe 1, Kota Barat, Kota Gorontalo, itu kami dampingi selama 3 tahun. Alhamdulillah di sana mereka itu dengan adanya pendampingan dari kami, dengan memberikan semua pengetahuan, skill, dan lain sebagainya, mereka itu sudah UMKM-nya itu bisa dijual secara online. Karena secara IT juga kami berikan materinya kepada mereka-mereka yang ada di sana, terutama sekolah perempuan desa yang kami bentuk.
4: Pembentukan desa binaan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung dan menindaklanjuti program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat paling bawah, dalam hal ini desa. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Tahuna, pendengar, laut bersih, biota laut tidak tercemar hasil tangkapan nelayan melimpah berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe 94% dikelilingi lautan. Luasnya laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya memiliki potensi yang cukup besar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rani Labora, di wawancara RRI Rabu 1 Juli 2006 mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe menggantungkan hidupnya di laut. Ia menegaskan terkait Hari Kelautan Nasional Kamis 2 Juli, kebersihan laut harus dijaga. Menurutnya, ketika laut bersih, biota laut tidak tercemar, hasil tangkapan nelayan melimpah, otomatis berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
8: Karena ketika laut itu tidak tercemar, bersihkan dalam hal ini tidak tercemar, artinya biota laut dia bisa berkembang dengan baik, perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Maka tentunya kita memiliki nilai jual terhadap produksi perikanan tangkap itu lebih baik.
7: Lanjut dikatakannya, menjaga kebersihan laut sangat dibutuhkan karena di laut berbagai potensi nantinya sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu, Kadis Rani Labora mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke laut. Alexander Dalengkade melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar, dari RRI Talaut. Sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi kunci penting dalam pembangunan karakter masyarakat di perbatasan. Di Kepulauan Talaut, Bupati Weli Tita bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara menghadiri langsung puncak perkemahan terpadu Advent 2026.
9: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menghadiri puncak perkemahan terpadu Sekolah Sahabat Keluarga dan Pemuda Advent di Bumi Perkemahan Arwana Bitunuri Selatan 1, 4 Juli 2026. Kegiatan rohani bertajuk Integrate for Mission yang berlangsung sejak 1 Juli kemarin ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johannes Victor Mailangkai. Dalam sambutannya, Bupati Weli Tita menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Wakil Gubernur di Bumi Perudesa. Menurut Weli, kehadiran pemerintah provinsi di tengah padatnya agenda menjadi bukti nyata komitmen dan perhatian besar bagi masyarakat laut. Ia berharap nilai-nilai kebersamaan dan pengukuhan iman dari perkemahan ini bisa membentuk karakter masyarakat yang kuat dan berjiwa sosial.
10: Nilai tersebut selaras dengan semangat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun masyarakat yang tidak hanya maju melalui pembangunan fisik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat terhadap persaudaraan serta kepedulian terhadap sesama. Kiranya pengalaman, pembelajaran dan nilai-nilai yang telah diperoleh menjadi bekal untuk terus bertumbuh dalam iman, semakin setia dalam pelayanan, serta menghadirkan kasih, damai dan pengharapan di tengah keluarga, gereja dan masyarakat.
9: Acara penutupan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Anisia Grace Bambungan, Sekda Talaut Nyonis BK Kamage, Ketua TPPK Nyonya Heni Tita Hong Wijoyo, unsur rokok pincam, serta toko adat setempat dan elemen lainnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia. Mengucapkan...
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kita dengarkan pembacaan dilantunkan selawat tarhim nanti dikumandangkannya azan maghrib di hari ini pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: الجد وأحوال دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Bank Indonesia Tawanan mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib kepada kaum muslim dan muslimat di kota Tawanan dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah ini dikerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

36 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar RRI bersama Pro 1 RRI Tahuna tentunya di edisi hari ini 6 Juli 2026. Kami masih akan terus menghadirkan informasi juga program-program hiburan untuk Anda. Untuk saat ini ada informasi, setelah tadi kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia, kali ini kita ke informasi dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan juga inklusif. Komitmen tersebut tercermin dari praktik baik pelaksanaan SPMB di jenjang SLBN, SMAN, dan SMKN di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini seperti yang disampaikan oleh Tatang Mutakin selaku Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan juga Pendidikan Khusus Kemendikdasmen. Kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi

Pendengar, satu informasi sebelum kita ke drama radio pada malam hari ini. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia Erick Thohir secara resmi membuka Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Basket Hall Gelora Bung Karno atau GBK Senayan. Dalam sambutannya, Menpora menyampaikan bahwa ajang ini menjadi bukti Indonesia makin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga internasional, di mana Asian Boxing yang berlangsung 5 sampai dengan 16 Juli 2026 ini merupakan kejuaraan tinju kelompok usia paling bergengsi Asia. Karena itu Indonesia merasa terhormat bisa menyambut puluhan delegasi dari lebih 20 negara Asia yang hadir dan diikuti 488 delegasi. Semua kontingen yang hadir dalam ajang ini bukan sekedar bersaing menjadi yang terbaik di dalam ring, melainkan juga sebagai bagian dari keluarga besar olahraga Asia yang mempunyai kesamaan visi dan misi dalam memajukan tinju.

0: Karina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya. Nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Pendengar, setelah kita mendengarkan drama radio pada malam hari ini produksi RRI Surabaya, ada beberapa lagu mancanegara juga yang telah kita dengarkan bersama untuk menemani suasana malam Anda yang saat ini bersama dengan keluarga tercinta di rumah, atau ada juga yang masih dengan tugas-tugas kerja sampai dengan malam hari ini. Selamat malam, tetap semangat untuk Anda. Lanjut terus dengan lagu-lagu mancanegara hingga jelang pukul 20 nanti, diselingi juga dengan update informasi dari rri.co.id.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,30 triliun untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 3 pada 2027. Anggaran tersebut juga mencakup sebagian uang muka pembangunan sekolah rakyat yang akan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak pada 2027 sampai dengan 2028. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025.

Pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan airport tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau Perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar Perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk Perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga Pemda-Pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan Perda Kekayaan Intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi-lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Adu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipan Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Pendengar seperti biasa, pada hari Senin pukul 20.30 menit kami akan hadir dengan mimbar agama Katolik bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangin.
1: Selamat malam, salve. Baiklah, mimbar agama Katolik pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Saya Febiola Silangin, penyuluh agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh pada malam hari ini berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Kiranya sabda firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi pedoman dalam tugas dan tanggung jawab maupun pelayanan kami masing-masing. Berkatilah akan mimbar agama Katolik ini dari awal permulaan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu sentuhan iman yang menghidupkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, perikop Matius 9 ayat 18-26 menyajikan dua kisah mujizat yang saling menjalin, memperlihatkan bagaimana Yesus menanggapi penderitaan manusia dengan penuh belas kasih. Kisah pertama datang dari seorang kepala rumah ibadat yang sedang berduka karena putrinya baru saja meninggal. Di tengah keputusasaan yang hebat, ia datang menyembah Yesus dengan iman yang radikal. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Di tengah perjalanan menuju rumah itu, terjadilah kisah kedua. Seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan menyelinap di antara kerumunan demi menyentuh jubah Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dua tokoh ini mewakili ujung ekstrim dari spektrum sosial waktu itu. Yang satu adalah seorang pemimpin terpandang, sedangkan yang lain adalah seorang wanita miskin yang dikucilkan secara ritual karena penyakitnya dianggap najis. Namun di hadapan Yesus, status sosial tidak lagi relevan. Yang menyatukan mereka adalah kepasrahan total dan iman yang mendalam. Wanita itu berkata dalam hatinya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika iman yang tersembunyi itu bertemu dengan otoritas Yesus, kesembuhan instan pun terjadi. Yesus meneguhkan hatinya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus tidak membiarkan dirinya terdistraksi dari misi utamanya. Ia melanjutkan perjalanan ke rumah kepala rumah ibadat. Di sana, ia menghadapi cemoohan orang banyak ketika ia berkata bahwa anak itu hanya tidur. Bagi dunia, kematian adalah akhir dari segalanya. Sebuah kepastian yang tak terbantahkan. Namun bagi Yesus, sang pemilik kehidupan, kematian tidak memiliki kuasa mutlak. Ia memegang tangan anak itu, dan seketika itu juga bangkitlah ia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, renungan ini mengajak kita semua untuk merefleksikan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita datang kepadanya hanya sebagai penonton di tengah kerumunan? Ataukah kita datang dengan sentuhan iman yang menggerakkan kuasanya? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita merasa masalah kita sudah terlalu kronis, seperti penyakit sang wanita, atau bahkan sudah mati tanpa harapan, seperti putri kepala rumah ibadat. Namun, Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada situasi yang terlalu terlambat atau terlalu najis bagi Yesus. Mari kita datang kepadanya dengan iman yang berani, percaya bahwa sentuhan kasihnya sanggup memulihkan dan menghidupkan kembali aspek-aspek hidup kita yang telah mati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Perikop Injil hari ini menghadirkan dua kisah iman yang luar biasa, sekali lagi sangat luar biasa. Yairus, seorang pemuka terpandang, datang kepada Yesus meskipun anaknya telah meninggal. Ia tetap percaya bahwa Yesus sanggup menghidupkannya kembali. Secara manusiawi, harapan itu mustahil. Lebih dari itu, sebagai kepala rumah ibadat, ia harus menghadapi resiko penilaian dan cibiran dari orang-orang di sekitarnya yang memandang Yesus dengan curiga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, lebih dari itu, sebagai kepala rumah ibadat, ia harus menghadapi risiko penilaian dan cibiran dari orang-orang di sekitarnya yang memandang Yesus. Demikian juga dengan wanita yang sakit pendarahan. Setelah berbagai usaha yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, ia tetap menyimpan harapan. Ia percaya bahwa cukup dengan menjamah jubah Yesus, ia akan sembuh. Iman yang sederhana itu membuka jalan bagi karya Allah yang menyembuhkan dirinya. Kedua tokoh ini menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang teguh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, namun pengalaman hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ketika adik saya meninggal secara mendadak, anak dan istrinya sulit menerima kenyataan tersebut. Mereka terus berharap bahwa adik tidak meninggal, melainkan hanya pingsan atau tertidur. Dengan berpegang pada kisah kebangkitan anak Yairus, mereka menantikan mujizat yang sama terjadi. Akan tetapi, kehendak Tuhan ternyata berbeda. Adik tidak dibangkitkan seperti yang mereka harapkan. Ia tetap meninggal dan dimakamkan. Dalam pergumulan itu, keluarga perlahan menemukan penghiburan bukan pada mujizat yang mereka nantikan pada saat itu, melainkan pada iman akan kebangkitan yang dijanjikan Kristus pada akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, harapan akan kehidupan kekal menjadi kekuatan yang meneguhkan hati mereka. Dan pengalaman ini mengingatkan kita semua bahwa iman yang teguh bukanlah keyakinan kalau Tuhan selalu akan melakukan apa yang kita inginkan. Iman yang sejati adalah tetap percaya kepadanya. Baik ketika mujizat terjadi, maupun ketika jalannya berbeda dari harapan kita. Percaya bahwa Tuhan selalu bekerja demi kebaikan anak-anak-Nya, meskipun seringkali melampaui pemahaman kita. Ketika kita menghadapi persoalan yang berat, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kehilangan orang yang kita kasihi, mampukah kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kita? Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah iman yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bantulah kami untuk memperteguh iman kami, sehingga dengan rendah hati mampu menerima mujizat yang Engkau izinkan terjadi pada diri kami. Berkatilah akan sisa serta pelayanan dan aktivitas kami di sepanjang malam hari ini. Semoga Engkau terus memberkati kami semua. Inilah menjadi doa kami dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Mpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

Selamat malam pendengar. Setelah tadi beberapa lagu Ambon kita dengarkan, saat ini kita ke informasi, informasi terkait dengan tradisi yang ada di Indonesia. Malam hari ini kita ke Kapahiang. Di sana ada tradisi jamuan makan bersama khas masyarakat Kapahiang yang dikenal dengan nama ngidang. Resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan berskala nasional ini disahkan secara resmi oleh Kementerian Kebudayaan pada sidang penetapan termin pertama pada tanggal 3 Juli tahun 2026 oleh Kementerian Kebudayaan. Ritual adat ini merefleksikan nilai gotong royong yang kuat melalui tata cara penyajian hidangan menggunakan talam besar. Setiap prosesi di dalamnya melambangkan kesetaraan sosial karena seluruh warga duduk bersama tanpa memandang status ekonomi. Ketua Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Kapahiang Firmansyah dalam unggahan media sosialnya mengatakan, keberhasilan ini dicapai setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat melengkapi seluruh dokumen sejarah serta bukti fisik pendukung. Proses verifikasi faktual di lapangan juga melibatkan kesaksian langsung dari para pemuka adat serta pelaku aktif tradisi. Selain mempererat tali silaturahmi antar warga, tradisi luhur ini juga menyimpan potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya. Nilai-nilai kebersamaan yang diajarkan dalam upacara ini dinilai sangat relevan untuk memperkokoh persatuan bangsa saat ini. Pendengar, dikutip dari akun Instagram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapahiang, ngidang sering ditemui dalam berbagai acara yang digelar warga seperti pernikahan, syukuran, dan lain sebagainya. Disebut ngidang karena raga macam gulai disajikan bersama, disantap sambil duduk bersila. Pemerintah Kabupaten Kapahiang mengapresiasi tinggi penetapan ini sebagai momentum kebangkitan perlindungan sejarah lokal di Provinsi Bengkulu. Status hukum tersebut menjadi perisai penting agar kekayaan komunal ini tidak luntur tergelus oleh budaya modern.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih dengan informasi dari Kepahyang Bengkulu, di mana di sana juga ada salah satu tradisi yang masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini, yaitu Mbin Cupik Mai Biowa. Tradisi luhur ini merupakan sistem adat yang mengatur tata kelola mata air demi menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Tradisi ini mengenalkan bayi berusia sekitar 3 bulan kepada lingkungan, khususnya sumber air. Masyarakat Kabupaten Kepahyang secara turun-temurun mematuhi hukum adat tersebut untuk mencegah terjadinya bencana kekeringan parah. Tradisi adat Rejang Lebong Min Cupik Mai Biowa atau membawa cucu mandi ke sungai menjadi simbol penyambutan seorang anak ke dalam kehidupan sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Prosesi biasanya diawali dengan memandikan bayi di aliran sungai terdekat sebagai bagian dari rangkaian adat yang syarat makna filosofis. Dalam agenda Semara Kebudayaan Rejang yang digelar di Kepahyang pada tanggal 5 Juli 2026, Tokoh Budaya Kepahyang Emong Suwandi mengatakan jika makna tradisi tersebut menanamkan jati diri juga memperkuat kecintaan terhadap budaya sejak usia dini. Menurutnya, pelaksanaan tradisi ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat adat untuk menjaga eksistensi budaya Rejang agar tetap lestari dan mampu diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah derasnya arus modernisasi. Kini, per Juli 2026, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan tradisi leluhur suku Rejang bernama Mbin Cupik Mai Biowa sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Status hukum yang bernilai historis tinggi ini disahkan secara kolektif pada sidang penetapan termin pertama di tahun 2026. Pemerintah daerah pun menyambut baik pengakuan nasional ini sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap aset kebudayaan daerah Bengkulu, di mana langkah formal tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menjaga warisan nenek moyang. Proses pengusulan karya budaya ini telah melewati tahapan kajian akademis yang sangat ketat sejak beberapa tahun lalu, dan tim ahli kebudayaan mengumpulkan dokumen otentik berupa rekaman audiovisual, kemudian juga wawancara langsung bersama para tokoh adat. Informasi yang kami hadirkan, informasi terkait dengan tradisi yang ada di Kepahyang Bengkulu, Anda bisa membacanya juga di rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Pendengar saat ini di Ruang Rindu, kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Line teleponnya 0812-5503-8009. Dan untuk Ruang Rindu malam hari ini, kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat tahun 80-an sampai dengan 90-an. Sekali lagi, tahun 80-an, 90-an untuk request lagu dalam program acara Ruang Rindu. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam, halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Sudah terhubung, halo. Halo. Baik, kita tutup dulu ya. Silakan dicoba lagi, masih di line telepon yang sama 0812-5503-8009. Sementara menanti Anda untuk bergabung, kita kembali dengarkan lagu. Oh, baik, nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mau buat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Timur ini, Asri.
0: Oh, Asri. Asri dari Sulsel. Silakan, Asri.
1: Lagunya lagu mancan.
0: Iya, betul.
1: Ya, kita pilihkan saja.
0: Oke, minta dipilihkan ya. Nanti kami hadirkan.
1: Iya. Iya. Ya, saya kirim. Ada Anissa, ada Nova, ada Winda, ada Mopo Ardi, ada Mopo Rey, Mama Enal, Mama Wawo, buat Meruna di Medan, Papa Pandi, Papa Udo, Ucuk, Papa Udo, Terima Kasar, buat semuanya aja tempat terkecuali. Okay. Lagi tugas. Terima kasih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Astri di Sulsel dan kami pilihkan lagu dari Bon Jovi ya untuk Astri. Anda juga yang ingin gabung masih bisa request lagu karena memang kita masih di awal kebersamaan dalam program acara Ruang Rindu di malam hari ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita dengarkan lagu request dari Astri.

0: Kita coba ke penelpon pendengar RRI. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu dari Tola ini. So rindu sekali mau baku dapa.
1: Nggak bosan-bosan ini, mau darat, mau udara.
0: Oke, mau kopi darat kah? Mau di udara tetap, sama-sama.
1: Iya, nggak bosan-bosan ini, kangen terus.
0: Oke. DP lagu apa ini, Ma, Dek?
1: Kemudian, Celine Dion boleh?
0: Boleh, asalkan dia 90-an boleh. Tapi judul yang mana?
1: The Power.
0: The Power of Love.
1: Iya.
0: Tunggu, Mama Lian mau cari dulu ya. Ma, Devi kirim-kirim.
1: Iya. Kirim aja pertama-tama buat Mama Lian, selamat bertugas. Tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup siaran nanti.
0: Terima kasih.
1: Barusan ada Asri, ada Putra Makassar, Mairona, Pak Tarmizi, terus ada Mama Opo Rey, Mama Opo Iswat, Ma Iti, dan semua-semua jauh pendengar Ruang Rindu di mana saja berada. Salam Ruang Rindu. Boleh, Wau?
0: Tunggu ini. Boleh? Masih sementara cari ini. Sansua ini The Power of Love. Yang ada ini The Power of Tola ini.
1: Nah, yang penting.
0: Yang penting The Power. Tunggu, Bu. The Power of Love. Mana ini kasih yang Anda pilih lirik lagu? Kasih yang Tunggu.
1: Bu Lian.
0: Ya.
1: Banyak yang ngefans Bu Lian pelamu. Oh, gitu. Dikangenin terus kata.
0: Oh, Pirwa. Terima kasih banyak.
1: Banyak teman-teman di FB. Kita bilang, iyo, Mak Afik le kangen deh pelamu. No, banyak-banyak.
0: Kasih, Bu. Oke, okay. DP bonus ini dapat lagu no berarti.
1: Alhamdulillah no.
0: Satu, iya boleh ini kalau Celine Dion The Power of Love boleh.
1: Oke, okay, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih selamat juga malam. Sudah bergabung, selamat malam, Mama Ade Afik yang ada di Tola. Oke, okay, kita lanjut lagi, kita menuju ke Apeng Sembeka ini. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Umi.
0: Bagaimana?
2: Dengan Umi?
0: Momok Lian.
2: Oh, Momok Lian. Aduh, saya lupa Momok Lian itu suara ini saya.
0: Selamanya Boku Dapa. Love you too, Mayo.
2: Iya, saya Boku Dapa di pasar.
0: Ini karena so di bagian tabut so kurang baku dapa le ini deh nggak Mayo. Ini semua baku dapa Marde Maiti, Awunisa di wilayah
2: oh, tabut.
0: Tabut. Momo di tabut.
2: Oh. Awu.
0: Ya.
2: Epe lagu Baby Blue.
0: Baby Blue. Yes. Ada ini DP lagu Mardia kok kalau Baby Blue 70-an.
2: Oh iya. Yeah.
0: Ya, ini 80-an 90-an.
2: Oh, 80-an. Aku kok cari dan sayangnya.
0: Bagaimana?
2: Aku kok yang cari, Jo.
0: Oh, dia apa ini? Love galau atau bagaimana ini DP lagu? Kemudian mesti yeah. Cari.
2: Yang penting Jo lagu
0: sesuai rekomendasi.
2: Siap.
0: Okay. Nanti mau kalian cari ya.
2: Ya Wauku.
0: Siap, silakan kirim.
2: Buat Wauku Lian, selamat malam Wauku. Ya. Jumpa lagi walaupun via udara. Selamat bertugas sayang, sukses ya. Sampai akhir penyiaran.
0: Makasih Mayo.
2: Kemudian mau kirim buat Made Afi. Ada Nova. Anai. Ada Putra Makassar.
0: Ya.
2: Ucup. Dan semua aja penggemar pecinta Ruang Rindu. Oke, Wauku. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam, Mayo yang cantik jelita dari Apeng Sembeka. Oke, torang mau menuju ke Toho dulu, Ada Putra Makassar. Halo.
3: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Bagaimana kabar ini, Putra?
3: Baji-baji,
0: sehat-sehat berarti. Oke, okay, kalau yeah. begitu, kalau so sehat-sehat, orang ke lagu aja dulu ya.
3: Ya, lagu Scorpion.
0: Scorpion, tapi judul apa itu?
3: You and I.
0: You and I. Putra Makassar, deng. Isi repira, deng mau mau lian. Oke, okay, itu mau lian mencari dulu ya, DP, DP lagu ya. Kalau memang
3: tahun
0: boleh.
3: Tahun berapa itu? Tahun 90-an,
0: soalnya. Kalau yang mana?
3: Kalau DP lagu tahun 90-an,
0: soalnya. Iya, 90-an, betul. 90-an, you and I. Boleh, boleh, karena malam ini 80-an sampai 90-an.
3: Mau kirim salam pertama buat Om Olian. Mm-mm. Selamat malam, Mbak Tugas.
0: Yeah.
3: Sehat selalu, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Mau kirim yang sore lewat Sadi, ada Bung Asri di Sulsel, ada Mak De Apik, makasih coba kirim. Baru ada Mayo, ada Ucup, Mama Oporei, ada Maiti, ada Opa Bilgis, ada Pisa, ada Guntur, ada Winda, dan semua-semua juga penggemar Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Okay. Semoga sehat semua.
0: Baik.
3: Oke, okay, makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga ada Putra Makassar di Tonggeng Hoada. Oke, okay, kita... Kita pending dulu untuk penelpon karena kita akan mendengarkan lagu-lagu request dari beberapa penelpon tadi yang masuk. Ada Ma Ade Afik di Tola, di Apeng Sembeka ada Mayo, dan Putra Makassar di Toho. Lagu dari Celine Dion, The Power of Love. Terus juga ada Whitney Houston dengan I Will Always Love You untuk Mayo, mudah-mudahan Mayo suka. Dan You and I untuk Putra Makassar yang ada di Toho.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Pendengar Scorpion tadi dengan You and I, kita dengarkan bersama. Tentunya lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini adalah lagu-lagu request dari pendengar RRI yang sudah bergabung. Anda juga yang ingin bergabung, kami masih buka kesempatan di sesi yang terakhir tentunya dalam program acara Ruang Rindu di lembaran ke-6 bulan Juli 2026. Anda bisa request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat, baik itu melalui telepon biasa maupun juga melalui WA ya. Nomornya sama, tidak berubah di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Dan pendengar RRI, selamat malam tentunya untuk Anda yang sementara menikmati suasana santai bersama dengan keluarga tercinta. Selamat malam untuk Anda. Terus juga bagi pendengar RRI yang saat ini masih dengan tugas-tugas pekerjaan ya di tempat kerjaannya masing-masing, selamat malam, tetap semangat tentunya. Apapun yang dikerjakan pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya untuk kita lakukan ya. Karena biasanya sebelum kita melakukan tugas-tugas pekerjaan itu, sudah ada target-target sebelumnya yang sudah kita persiapkan untuk bisa kita lakukan tentunya di bulan yang baru ini, di bulan Juli 2026.

Ya, pendengar, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Malam hari ini di Ruang Rindu kami tutup kebersamaan. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna malam ini. Dan selamat malam yang ada di Vietnam, ada Ambe Marapil di sana. Sehat-sehat selalu Ambe, mudah-mudahan juga bisa terus ya mendengarkan siaran kami, tidak bosan-bosan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Salam untuk semua teman-teman di sana dan sukses untuk setiap pekerjaan yang tentunya dilakukan di sana. Kita akan dengarkan satu lagu di malam hari ini menutup jumpa kita di Ruang Rindu, ada lagu dari Spice Girls dengan Viva Forever.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle. Kalau

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 6 Juli 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna, 7 Juli 2026. Mewakili semua yang bertugas di hari ini, saya Elfrina Tamarindang mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Masatu. Kembali berada di udara membawakan acara siaran hari ini, Selasa 7 Juli 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini bersama Pro 1 RRI Tahuna. Kami menghadirkan program acara siaran diawali dengan Mutiara Pagi, Kidung-Kidung Rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Pada pukul 6 pagi, pendengar Anda bisa menyimak informasi lintas Nusa Utara pagi. Dan untuk laporan pagi ini, langsung dari reporter RRI di lapangan, akan dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar RRI, kami akan hadir dalam sajian acara Kopi Pagi ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan pendapat atau saran terkait dengan pelayanan publik. Kopi Pagi hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, sebelum hadir Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selepas Warta Berita pada pukul 8.30 nanti, Anda bisa menyimak informasi dari BMKG terkait dengan cuaca. Sementara itu, pendengar RRI, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mengikuti dialog interaktif untuk pagi ini

Ya, untuk dialog interaktif di pagi ini, pendengar RRI, kami mengangkat topik seputar peran pustakawan meningkatkan minat baca masyarakat di perbatasan terkait dengan Hari Pustakawan Indonesia tanggal 7 Juli. Saya Herlin akan bertugas temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan awali acara siaran di hari ini dengan lagu-lagu dari Kidung Kidung Rohani. Kanal informasi dan inspirasi, terus satu. Kita awali Kidung Rohani di pagi ini, pendengar RRI, dengan satu persembahan lagu rohani. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Iya, mendengar masih dengan lagu-lagu dari Kidung Kidung Rohani di pagi ini untuk Anda pendengar umat Kristiani. Kali ini dari True Worship dengan satu lagu Lebih Dari Pemenang.

Rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada-Mu, percaya pada janji-janji.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili
2: untuk mewujudkan tujuan nasional
1: demi kepentingan bangsa
2: dan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Inilah Warta Berita Selasa 7 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pengembangan perpustakaan di daerah butuh dukungan dan kebijakan pemerintah pusat. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alfred Limpong, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alfred Limpong. Ya Pak Kadis, peran pustakawan meningkatkan minat baca masyarakat di perbatasan. Seperti apa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyikapi hal ini? Pak Kadis.
5: Oke baik, terima kasih. Memang secara nasional kita ditunjang oleh program TPBIS, yaitu program menunjang kegiatan pengembangan perpustakaan. Nah, selain pengembangan sarana perasarana, peningkatan sumber daya juga itu dibutuh melalui para pustakawan, sehingga hal ini bisa memberi support atau dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pusat terhadap peningkatan pustakaan di daerah.
4: Iya Pak Kadis, di dinas kita ya. Ada berapa pustakawan Pak Kadis?
5: Dari informasi data yang ada bagi kita itu ada 2 pustakawan terkait dengan jabatan kultural, ada 2 ya, tapi sekarang itu lagi eksis di dinas, jadi ada 2 orang pustakawan.
4: Ya, Pak Kadis, untuk menjangkau di wilayah-wilayah ya terpencil, tugas mereka berjalan.
5: Untuk sementara ini kita belum maksimal karena belum ada belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia, karena kita sangat terbatas, sehingga masih terbatas menjangkau wilayah-wilayah perbatasan. Itu keterbatasan sumber daya karena baru 2, sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas. Itu mungkin yang lebih baik kan ya.
4: Ya. Ya Pak Kadis, terkait minat baca sudah meningkat sampai saat ini?
5: Kalau untuk saat ini pada saat itu cukup meningkat karena agenda kita untuk meningkat minat baca itu adalah selain ditunjang oleh lembaga perpustakaan itu sendiri melalui dinas, juga ditunjang oleh sarana yang lain yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Dan kemudian salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk melakukan layanan perpustakaan atau melakukan perkunjungan di perpustakaan secara terjadwal. Itu yang selama kita genjot.
4: Iya, baik. Makasih Pak Kadis.
5: Iya, terima kasih Pak.
4: Demikian wawancara kami dengan Alfred Limpong, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pendengar, Denny Roy Tampi gantikan Ferdi Sondak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2024-2029.
1: Bahwa saya akan memperjuangkan
2: aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional
1: demi kepentingan bangsa
2: dan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna dengan agenda peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah terhadap Denny Roy Tampi sebagai Ketua Dewan. Bertempat di gedung utama DPRD Sangihe Senin 6 Juli 2026, acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi Lesawengen, mewakili Gubernur. Kepala Dinas Kebudayaan yang membacakan sambutan Gubernur mengatakan bahwa pergantian Ketua DPRD bukan saja pemenuhan administratif organisasi, tetapi mengandung tanggung jawab membangun daerah. Kemitraan bersama pimpinan daerah akan mendukung akselerasi program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
7: Tantangan pembangunan di daerah ini tidak ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
6: Setelah melakukan prosesi pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Sangihe, Sigit Riyad Mojo, Dini Roy Tampi mengambil alih pelaksanaan sidang paripurna yang sebelumnya diserahkan Palu oleh Ketua DPRD yang lama. Acara tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sejumlah pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Anton Lahoube melaporkan.
3: Hingga Maret 2026, sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing telah divaksin.
8: Yang sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 800 ekor, Pak.
4: Sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah divaksin. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe, Yus Ontoni, diwawancara RRI, membenarkan pihaknya sudah melakukan vaksinasi hewan peliharaan anjing. Di mana berdasarkan data yang ada hingga Maret 2026, sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing sudah divaksin. Ia menjelaskan, dari hasil kegiatan vaksinasi hewan peliharaan anjing, ada beberapa wilayah yang positif rabies.
8: Yang sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 800 ekor, Pak.
4: Untuk Kabupaten Kepulauan?
8: Sejak bulan Maret. Ada beberapa rabies di kolongan Kembawi, itu ada rabies, Pak.
4: Lanjut dikatakannya, vaksin yang digunakan jenis Neorabifet jangka waktu 1 tahun. Ia menambahkan, vaksin yang ada saat ini bantuan dari pemerintah provinsi untuk 1 tahun. Sementara itu, tenaga vaksinator yang ada pada bidang peternakan sebanyak 5 orang. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Berita terakhir, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sangihe, Veldi Damasar, mengatakan masih banyak ditemukan oknum membuang sampah sembarangan ke sungai dan laut.
9: Masih ditemukan juga, terutama juga di wilayah perkotaan juga, perilaku ataupun oknum-oknum yang masih melakukan kegiatan atau membuang sampah itu di sungai maupun di laut.
10: Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Veldi Damasar, menyampaikan masih banyak ditemukan oknum membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut. Permasalahan tersebut paling banyak dijumpai di kawasan pertokoan. Sebagian masyarakat masih menganggap sungai sebagai lokasi paling mudah membuang sampah karena dekat permukiman warga. Menurut Kabid Damasar, masih terdapat warga beranggapan sampah akan terbawa arus sehingga bukan lagi menjadi persoalan. Padahal, sampah yang dibuang di sungai pada akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, kawasan pesisir menjadi tempat pertumpuan berbagai jenis sampah yang mencemari lingkungan perairan.
9: Secara umum, sebenarnya daerah kita, wilayah kita itu termasuk masyarakatnya juga baik atau sadar juga dalam hal menjaga lingkungan. Tetapi, masih ditemukan juga, terutama juga di wilayah perkotaan juga, perilaku ataupun oknum-oknum yang masih melakukan kegiatan atau membuang sampah itu di sungai maupun di laut. Nah, kenapa kami juga menyitir terkait dengan membuang sampah di sungai, karena dari hal-hal yang kami dapat di lapangan, terutama juga ketika kami turun melakukan sosialisasi, itu memang masih ada masyarakat yang menganggap sungai itu sebagai tempat untuk membuang sampah yang paling gampang.
10: Ia menjelaskan informasi dari komunitas penyelam menunjukkan masih banyak sampah ditemukan saat kegiatan snorkeling maupun menyelam pada sejumlah kawasan pesisir. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, bahkan sampah juga ditemukan menutupi kawasan terumbu karang. Keberadaan sampah tersebut menghambat pertumbuhan karang serta menurunkan kualitas habitat berbagai jenis ikan dan biota. Karena itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Menjaga kebersihan sungai berarti melindungi laut serta ekosistem pesisir. Jumel Johadis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pengembangan perpustakaan di daerah butuh dukungan dan kebijakan pemerintah pusat. Denny Roy Tampi gantikan Ferdi Sondak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sisa periode 2024-2029. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Ya, mendengar RRI, informasi dari rri.co.id. Miguel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Golnya pada menit 90 mengantar La Furia Roja ke lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Strategi jitu Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam. Nah, pendengar RRI, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id. Masih terkait Piala Dunia, asisten pelatih tim nasional Mesir, Ibrahim Hassan, menegaskan timnya tidak akan hanya berfokus menghentikan Lionel Messi saat menghadapi Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menurut Ibrahim, Mesir mempersiapkan diri menghadapi kekuatan kolektif Argentina, bukan hanya satu pemain saja.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, laporan pertama dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
2: Iya, selamat pagi Herli, juga pendengar. Hari ini Selasa 7 Juli 2026. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, TKM Mersi Teratai. Ini meski sudah ada aktivitas buru pasar, tapi penumpang masih turun. Luar biasa, karena satu kapal jadi penumpang tertumpul di kapal ini. Jadi kayak konfirmasi sekitar 700-an penumpang ya, sampai anak-anak yang di KM Mersi Teratai ini. Yang untuk barang-barang penting strategis, rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, rica, tomat, sayuran, ya, cukup banyak. Pasar Towo tadi kami pantau ada sekitar 6-7 kendaraan. Pasar Teta 3, Tamako 3, ya, Manalu 1, Mangan itu juga. Ini luar biasa, cukup banyak. Hari ini rempah-rempah yang dipesan pedagang pengusaha yang ada di Tahuna, di Sangihe ini. Dan di samping itu, ada juga barang-barang ekspedisi dan paket online tak ketinggalan. Ini ada mobil barang ya, mobil box dari Paragon. Ini juga ada daging ayam tadi ya. Kemudian telur ayam, pengusaha-pengusaha yang sudah memesan. Dan hari ini dua kapal yang akan berangkat. Pukul 9:30 pagi kapal cepat SPS Bahari 2E dan malam hari satu kapal. Sementara ada kapal yang berlabuh cukup banyak. Ada tiga kapal yang berlabuh di kolam pelabuhan Setara Tahuna. Ada kapal Sabuk Sentara 109 dan Sabuk Sentara 95. Juga ada kapal feeder, kapal tol laut. Dendaga Nusantara 1 yang sementara berlabuh. Ini karena, apa sebab? Karena dermaga pelabuhan Setara Tahuna sementara direhabilitasi. Nah sekali lagi, hari ini dua kapal yang akan berangkat. Dengan 10 pagi, kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Dan malam hari satu kapal dari tahun yang kemarin, itu KM Mersi Teratai. Cuaca pagi ini sangat cerah. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Early.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tuan rumah Amerika Serikat akan bersua Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Seattle Stadium Selasa pagi 7 Juli 2026. Pemenang laga ini akan bersua kepada tim Portugal atau Spanyol pada Spanyol pada babak perempat final. Preview ini akan lebih menyoroti timnas Amerika Serikat jelang laga nanti. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda paling estetik sekali, no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia, dang.
1: Bukan dari besi, Le. Loh, mbak menyerah, no, Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini, mbak.
1: Hah? Masa, Le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, katuk, Kang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira Le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik. Sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga. Mar kira kuat dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas Kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita bersama dalam acara Kopi Pagi untuk edisi siar kami hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009 untuk acara Kopi Pagi edisi hari ini bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda. Dan pendengar, untuk acara Kopi Pagi kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI 10 menit lewat dari pukul 7 pagi. Untuk Anda, kita masih di acara Halo RRI. Edisi hari ini silakan di 0812-5503-8009. Anda yang punya keluhan terkait dengan pelayanan publik, kemudian juga pendengar RRI yang ingin menelpon di 0812-5503-8009, bisa juga mengirimkan voice note ya lewat WA Pro 1 RRI Tahuna, atau juga bisa menghubungi kami di sesi Halo RRI untuk pagi ini ya, sebelum pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebentar di sela acara Halo RRI, Anda juga masih bisa mengupdate informasi-informasi, baik itu dari Tahuna Barat, kemudian juga ada laporan langsung dari reporter RRI terkait dengan harga, kisaran harga di Pasar Towoe Tahuna. Jadi tetap bersama kami di 105,4 MHz dan 99,5 MHz Pro 1 RRI Tahuna.

Ya, pendengar RRI, 18 menit lewat dari pukul 7 pagi, kita masih di program acara Kopi Pagi untuk edisi siaran kami hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas ya di pagi ini, selamat beraktivitas, tetap semangat buat Anda. Dan pendengar, untuk saat ini kami juga menghadirkan update informasi terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22-27 derajat Celcius, dan kelembaban udara 62-80%. Visual gunung jelas hingga kabut, asap kawah tidak teramati. Kegempaan tektonik jauh jumlah 12 dan pendengar RRI untuk tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 siaga. Sementara itu untuk rekomendasi, satu, masyarakat atau pengunjung garing wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina, sumber data KSDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Demikian pendengar RRI laporan terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pendengar, kita ikuti laporan dari Pasar Towoe bersama Jumel Johannes. Jumel?
1: Ya, baik. Selamat pagi, Herlin. Juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Dan terlihat saat ini tepat saya berada, para penjual ikan tengah menunggu pelayan di pasar, di belakang Pasar Towoe Tahuna untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan perubahan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp80.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp60.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini, ikan deho 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan tude oci 10 ekor per tumpuk Rp50.000, dan ikan tude ukuran sedang 4 ekor per tumpuk Rp20.000. Ikan tuna per ekor Rp30.000 hingga Rp35.000 ukuran sedang. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk daging ayam pagi ini Rp50.000 per ekor, dan untuk harga telur pagi ini per butir Rp2.200, dan untuk berbaki Rp59.000. Dan untuk harga beras SPAP 5 kg Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras buah merpati 5 kg Rp85.000, dan beras cumi 5 kg Rp87.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran sedang atau ukuran kecil Rp13.000, dan untuk ukuran besar, ukuran liter Rp32.000. Nah, pendengar, terlihat saat ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan di Pasar Tahuna untuk berbelanja. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Tahuna. Terlihat juga dari petugas dinas perhubungan saat ini tengah menata parkiran yang berada di belakang Pasar Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian, Erlin,

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik, mendengar laporan berikut dari Pusat Kota Tahuna bersama Anton Lahaube. Anton?
2: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pusat Kota Tahuna dan kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk pelaku usaha yang ada di Pusat Kota Tahuna atau Pusat Perbelanjaan yang ada di Pusat Kota Tahuna. Saat ini memang sudah terpantau, sudah banyak pelaku-pelaku usaha yang membuka tempat jualan mereka, terutama juga di mini mall, pasar Trisora, dan juga di emperan toko yang saat ini sudah stay dari beberapa jam yang lalu untuk kegiatan usaha, dan bermacam-macam kebutuhan juga dijual, termasuk juga di bagian dalam mini mall yang menjual berbagai kuliner dan aksesoris HP dan kepentingan lainnya yang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berbelanja di lokasi ini. Dan beberapa profesi lainnya yang terpantau pagi hari ini, para petugas kebersihan yang ada di satu Kota Tahuna, beberapa ruas jalan yang menghubungkan keperluan dan arah Kelurahan Apis Sembega dan Bunga Lawang sekitarnya, yang ini juga sudah bersih karena para petugas kebersihan ini, sesuai dengan informasi yang kami dapat, bahwa mereka sudah melakukan tugasnya dari subuh dan pagi hari ini memang sudah tidak ada lagi yang melaksanakan tanggung jawab ini. Dan pengar untuk Pusat Kota Tahuna pagi hari ini, sejumlah fasilitas transportasi darat, terutama masyarakat yang ingin ke wilayah Tabukan Utara, tersedia. Ada sekitar 3 unit, dan juga untuk kendaraan tukang ojek yang bisa digunakan juga masyarakat ke sejumlah wilayah. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Erlin.
1: Iya, mendengar demikian tadi Anda sudah menyimak laporan langsung dari Anton Lahaube di Pusat Kota Tahuna. Dan pendengar RRI, sebelumnya juga sudah ada laporan update harga bersama reporter Jumel Johanis di Pasar Towo Tahuna. Semoga update harga ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang akan ke pasar ya. Ada gambaran harga rempah-rempah, kemudian sayur mayur, ikan, daging, dan lain sebagainya yang sudah dilaporkan oleh reporter Jumel Johanis. Dan pendengar RRI, untuk saat ini sudah pukul 7:48, itu berarti menyisakan 12 menit ke depan untuk acara Kopi Pagi edisi siar kami di hari ini. Untuk Anda yang mengikuti pertandingan sepak bola sejak subuh tadi ya, tetap jaga kesehatan, apalagi ini nanti ada pertandingan juga yang akan hadir Amerika vs Belgia yang akan sesaat lagi mungkin akan segera hadir ke ruang dengar Anda, atau untuk yang menyaksikan ya dari layar tontonan Anda, selamat menikmati euforia Piala Dunia. Jangan lupa sekali lagi jaga kesehatan untuk yang sudah memulai aktivitas menonton ini sejak subuh tadi. Selamat juga untuk tim yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Untuk yang tidak lolos, jangan kecewa ya. Nanti bertemu lagi di Piala Dunia 4 tahun mendatang. Baik, pendengar RRI, sambil menanti Anda, kami masih hadirkan lagu daerah juga untuk menemani aktivitas di pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, pendengar RRI, sesi terakhir dari program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini di 0812-5503-8009 ya, untuk yang ingin bergabung, memberikan pendapat atau opini terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya opini atau saran pendapat Anda berguna untuk semakin baiknya pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan ya, pendengar, untuk kemajuan daerah kita tercinta. Silakan di 0812-5503-8009 untuk sesi terakhir dari program acara Kopi Pagi di hari ini. Untuk pendengar yang mungkin belum sempat terhubung atau bergabung di hari ini, Anda bisa bergabung juga dalam program acara Halo RRI pada besok hari ya, di nomor yang sama 0812-5503-8009. Kami juga membuka jalur WA di acara Halo RRI nanti, dan ada streaming di Facebook Pro 1 di mana Anda bisa meninggalkan komentar. Kalau dari WA, Anda bisa meninggalkan pesan suara atau voice note. Baik, pendengar, nampaknya sudah tidak ada yang bergabung. Kami akan hadirkan satu lagu untuk menutup sesi Kopi Pagi di edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.